0: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
1: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus. Tidak gampang pikun, minum aja madu pala. Tak jamin toker.
1: Oh gitu. Ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, Madupala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotik-apotik yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum Madupala.
2: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
3: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
2: Morinda? Siapa lagi Morinda?
3: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
2: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
3: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
2: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 0818-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS Kesehatan.
1: Pak, cepet toh gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa Ibu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
6: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
7: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugumulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugumulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugumulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugumulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugumulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
8: Citra Kopi Dangdut, awali

Ya sahabat Citra, masih di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jay di ruang dengar sahabat Citra semuanya. Dan di segmen ini sahabat Citra, Bang Jay mau cek dulu siapa saja yang sudah mendapatkan barisan di via Facebook Radio Citra FM Lubuk.

0: Ya sahabat Citra, untuk di via Facebooknya ada Dandra Matika Wadir dari JBSBU, Mariadi Adi dari Palembang Kecil, salamnya buat semuanya aja. Kang Sarmin, hadir Bang Jaya dari kilometer 5 Simpang Kerambil Lubuk Rumbai. Rizal A hadir dari Rizal di Airlang Sindang Dataran. Ojo Dume, assalamualaikum Bang Jaya, selamat pagi, selamat beraktivitas hari ini. Salam-salamnya buat menyapa teman-teman semuanya deh, gak bisa sebutin satu persatu, dan buat Abang Jaya-nya sehat selalu ya Bang. Assalamualaikum. Rasi JDR Yadi dari Lubuk Binjai. Ada Andes Madesma Adi dari Merasi. Nur Aini pagi Citra FM. Lasmi Sari ikutan Adi dari Pengambang SBU. Ada Suwanti Wanti, assalamualaikum ikutan hadir Bang dari Blitar Curug. Menardina Micika, assalamualaikum ikutan hadir Bang Jaya dari Sukarami. Ada Mak Rantika yang selalu monitor. Rusmini, halo, saya Jali dari daerah Talang Anjung, mengirim salam kepada semua orang, hanya mengucapkan selamat pagi saja. Siskarani, di sini saya dari Mama Gebi di Petanang Ulu. Ada Dion Saputra, ikutan hadir Mbak Marbagan. Romansa dari kawasan Muara Telita, hujan pagi penuh pekan. Buna ini, selamat pagi hadir dari Padang Ulak Tanding. Novelistiani, assalamualaikum Mas Jai, ikutan hadir dari kawasan Jajaran Baru. Saya Bulanwar, assalamualaikum, datang dari Majalengka. Salamnya, salam sejahtera buat Bang Balok Saputra, Putra Tunggal, Buna ini, Andri Ron, Arun Telang Anjung, Leka Ardiansa, Waka Forever, Mang Anwar Erna, Mang Dahlan M, di Hati Resmi, Mariadi buat Bang Jenya, sukses selalu. Mas Panijan R, Dangdut Koplo, assalamualaikum Mas Jai, jumpa lagi Mas dari Mojorejo, aku mau request lagunya Obati Rinduku, lagunya dikirim buat sahabat Citra semuanya saja, tanpa terkecuali. Siswa Mir Mahmud hadir dari Tanjung Agung SBU. Farel hadir Bang Jaya dari Kota Padang. Rina Marlina hadir dari Tanjung Aur. Ita Purnamasari hadir Bang Jaya dari kawasan Air Terjun Temam, Kelurahan Rama. Request lagunya Oleh-Oleh dari Bunda Rita Sugiyarto. Salamnya buat keluarga, buat fans Citra dari A sampai Z aja. Buat abangnya salam kompak selalu. Cian Faiza hadir Bang Jaya dari Talang Anjung, mau request lagunya Kesunyian Jiwa. Kirim salamnya buat Arun Talang Anjung, Not Sumantri, Ma Angel, Buna ini, Yanti Sukma, spesialnya buat keluarga, semoga sehat selalu. Buat yang baca, terima kasih. Aditya Chandra hadir, Desriana pagi Bang Jaya hadir. Salam hangat buat semuanya dan salam spesial untuk Andini Nadia Raya yang cantik. Lydia Zairin hadir Bang Jaya dari Desa Air Apo. Mau kirim salamnya buat yang lagi monitor di Radio Citra FM pagi ini. Ucapannya semoga sehat selalu, lagunya ikutan aja. Buat Bang Jaya sehat selalu dan semangat terus. Bunda Rafa, assalamualaikum Bang Jaya, hadir lagi nih dari Puncak Kasih ke Subung. Salam-salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Buat masnya selamat tugas sampai tuntas ya. Arun Telang Anjung ikutan hadir dulu Bang Jai, lain waktu baru kirim salam karena sinyalnya nggak stabil, tapi ini terkirim pesannya ya kan. Terima kasih banyak ya Arun Telang Anjung. Dan ada yang terakhir, Reno numpang lewat aja dari Blumai 2. Ya, terima kasih banyak untuk sahabat Citra yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau di program Citra Kopi Dangdutnya. Pokoknya semangat selalu, bahagia selalu untuk sahabat Citra semuanya. Baik sahabat Citra, kalau begitu kita juga akan sapa-sapa di via telepon, ada siapa? Silakan di 0733451977. Lebih baik kita yang saja daripada. Halo Citra Kopi Dangdut Agari Loselti.
1: Awali pagi dengan happy dan sangat segar
0: semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel, kawasan hujan panas ya.
1: Iya.
0: Mama Angel bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah. Cuaca bagaimana di sana?
1: Hujan pagi.
0: Oh, hujan pagi ya. Berarti di sana hujan ya.
1: Ya. Kalau di Lingga hujan enggak di Citra?
0: Iya, di titik lokasi tertentu hujan semalam, cuma ada yang enggak gitu. Di Citra enggak hujan, enggak, cuma mendung aja.
1: Ini tadi pagi pas jam 6 sih itu hujannya enggak ada, sampai sekarang belum reda.
0: Oh, gitu ya. Berarti awet di sana hujannya ya.
1: Oh iya.
0: Berarti syukur ya kan diberi hujan hari ini ya.
1: Iya, alhamdulillah hujan pagi.
0: Betul sekali. Mama Angel mau ditemani lagu apa?
1: Dilema dari Lesti.
0: Apa?
1: Dilema.
0: Dilema, nanti diputerin dia. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salam sapanya buat bagus, Mbak Wijanti juga ya, Bunda Fitri, buat Bang Putra juga di Empat Lawang, Bang Eka Ardiansanya juga, buat Bang Radu Ebe di Talangan Jung ya, Bang Harunnya juga, buat di Antalizanya juga di Talangan Jung ya. Buat sekolah gitu, Bunda ini, buat Mbak Prisiani, Ria Tommy, Putri Sulaiman, Mbak Yantri di Tran LBT juga ya,
0: yeah.
1: Bang Mariadi, Coca Edmar Lengsa Putra, Sri Adepi Umani, buat Mas Arifnya juga, Mas Aladin, Mas Artan, buat Pali Rahidi juga ya, buat Mami, Saki Amir, Mbak Fatima, Mama Isla, Mama Depan, buat Mbak Putri juga di Empat Lawang ya, buat Mas Marninya juga, Bapak Ibu Junaidi, Bapak Ibu Karbi, Mas Arminnya juga, Bang Tono juga ya, buat Kepataran juga. Kayak semua-semuanya aja lah
0: yang semuanya diri, aja
1: pantengin ya, salam kompak, semoga selalu sehat semuanya.
0: Iya, spesialnya
1: lagi, spesialnya berkeluarga aku sehat selalu.
0: Amin.
1: Iya, Abang Ayu, adik, mantu, cucu, keponakan semuanya. Untuk juga sehat sekeluarga, lancar.
0: Amin, ya Rabbal, terima kasih banyak.
1: Lagi ya.
0: Siap, terima kasih ya Mama Angel ya.
1: Iya, makasih kembali atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Angel, kawasan hujan panas yang sudah bergabung dan menyapa. Sehat selalu, bahagia selalu pokoknya. Lagunya nanti diputerin ya, Dilema dari Lesti. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo Citra Kopi dan Duta Garilo Selti.
2: Halo Citra Kopi dan Duta Garilo Selti. Segar sehat semangat.
0: Segar sehat semangat, betul sekali. Dengan siapa dan di mana? Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Papa Mega.
0: Oh, Papa Mega ya. Papa Mega.
2: Ya.
0: Bagaimana pagi ini di sana, hujan atau masih hujan. Panas? Hujan juga ya.
2: Barusan turun hujan.
0: Wah, berarti ini rata-rata hujan ya. Linggau aman-aman aja ini. Tadi beberapa titik lokasi hujan terus cerah lagi, hujan lagi, cerah lagi gitu.
2: Iya deh. Sudah reda hujannya.
0: Iya, beberapa titik lokasi doang dan itu pun durasinya sebentar, enggak begitu lama untuk ya, Linggau ya.
2: Barusan turun.
0: Papa Mega mau ditemani lagu apa?
2: Ditemani lagu lama aja lah.
0: Ya, apa judulnya?
2: Mutiara Hidupku.
0: Mutiara Hidupku nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salamnya buat Mama Angga tadi, buat Mama Putri, buat Anda yang belum buat semuanya aja, Mbak.
0: Semuanya atau aja. Nah. Spesialnya ada buat siapa?
2: Spesialnya buat Bang Bisa aja, Bang. Semoga sehat selalu.
0: Baik, terima kasih banyak ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Ayam Mega yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa satu penelpon selanjutnya sahabat Citra yang sekaligus penelpon penutup di program Citra Kopi Dangdut pagi ini, ada siapa? Halo Citra Kopi Dangdut Agari Lusilti.
3: Pagi dengan happy Agari Lusilti.
0: Semangat ya. Ada Mbak Kus ya, Tugu Sempurna.
3: Iya Mbak.
0: Mbak Kus ya. Sedang apa aktivitas Mbak Kus?
3: Mandi.
0: Oh, habis mandi ya. Suaranya seperti jauh sekali gitu ya.
3: Enggak, dideketin.
0: Mana ini baru deket ini ya. Mau ditemani lagu apa ini Mbak Kus?
3: Dengerin rambut. Apa Mas?
0: Mau dengerin lagu apa?
3: Mutiara Cinta.
0: Mutiara Cinta. Mutiara Cinta, ada enggak ya?
3: Ada biasanya tuh
0: Mutiara Cinta ya, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
3: Salamnya buat Mbak Wijanti, Bu Deni Patri, Bu Junaidi, Mbak Novi, Mbak Rini, Mas Wahyu, Mas Devan, Mas Rehman, Mbak Isra, Mas Muhyiddin, Mama Angel udah tadi yang Bunda Fitri, Bunda Diki, Mbak siapa tuh, Mama Rifandi, Manugra, Bang Yansa, Iwan Yulina, Pak Yuk Fitri, Mbak Ita Purnama Sari, Mbak Lidia, Mbak Suwanti, Mbak Herawati, Mbak Putri Sulaiman, Mbak Vina Kampar, Mbak Putri, ada Bang Sumarna, Bang Samsuri, Mbak Sutri, Bang Harmono, Mas Wahyu, Mas Putra Empat Lawang, Bang Sarifullah, Mas Aladin, Bang Hartanto, Mas April, Mas Solihin, Bang April, Mas Indra SS, Mas Mariadi, Mas Marlok, Bang Mada, Bang Aini, Bang Jonki, Bang Liz, Bang Hanafi, Bang Anwar, Bang Sukir, Bang Awi, Bang John Wajah, Bang Edi Apur, Bang Jan Paing, Mbak Edi Semangos, Pak Amir, Mbak Putri, Pak Yana, Pak Yanto, Pak Rohidi, Pak Sugianto, Pak Mis, Pak 2R, Pak Elmer, Pak Vanessa, Pak Axel, Papa siapa, Pak Meja ya?
0: Papa Mega
3: ya,
0: tadi.
3: Ya, salam kenal ya. Untuk semuanya aja, Mas.
0: Terima kasih banyak ya, Mbak Kus ya.
3: Sama. Yo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kus yang sudah bergabung dan menyapa sekaligus menutup perjumpaan di program Citra Kopi Dangdutnya. Terima kasih untuk sahabat Citra semuanya sudah bergabung dan merapatkan barisan serta menyimak di gelombang 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Bang Jay izin pamit di ruang dengar sahabat Citra, tapi jangan lupa setelah ini masih ada program berikutnya yang tetap setia menemani sahabat Citra. Ya Bang Jay, cawa selamat pagi, selamat beraktivitas dan tetap semangat untuk segala kegiatan di hari ini. Mudah-mudahan terhibur bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Bang Jay izin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Lesti Dilema.

0: pabrik ngono.
1: Walah, tak kira sampean iki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tunyu pokok ibune.
2: Kapsul Kardinabrik dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardinabrik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardinabrik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardinabrik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardinabrik. Kapsul Kardinabrik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.

0: Oalah mbak, tak kira enek opo. Ikinyo jajalan wis akeh sing cocok. Dalu serba drink, bahan yang alami, kasih hati istimewa.
1: Ya wes, kita apa ya? Agarilus Serba Drink, best seller Agarilus series yang diolah melalui proses fermentasi

0: sini dulu, Pak.
1: Iya, ngapa, Bu?
0: Kok muka Ibu ketengokan lebih cepet tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat sama bentek-bentek juga.
1: Oh, Ibu, Ibu juga sih. Nyala Igo pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang Ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
0: Aduh, Pak, cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka Ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
1: Tenang, tenang. Ibu gak usah khawatir dulu. Coba Ibu pakai MB Skin yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
0: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
1: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
0: Oh, cak itu Pak yo. Sudahlah, besok kita borong bae MB Skinnya.
2: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda,

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang.

0: kanker dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Manusia tidak akan berkembang dan maju apabila tidak bertemu dan berhubungan dengan manusia lainnya. Bimbingan Islam dalam hidup di dunia ialah membentuk satu masyarakat yang satu sama lainnya saling kenal mengenal dan saling tolong menolong dalam memecahkan satu persoalan hidup. Suatu masalah tidak hanya menjadi beban individu, tapi tanggung jawab bersama, sehingga apa yang dirasakan berat dapat diselesaikan bersama. Dari Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang sebagian dari mereka memperkuat bagian lainnya." Demikian hadis riwayat Bukhari Muslim. Di bagian lain diriwayatkan, Rasulullah bersabda, "Engkau mengetahui, orang-orang yang beriman secara sempurna dalam kasih mengasihi, cinta mencintai, sayang menyayangi antara mereka laksana satu badan. Apabila salah satu anggota badan mengadu dan merasa sakit, maka seluruh anggota badannya terseret padanya dan tidak bisa tidur malam."

0: masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Pop Indonesia.

0: Ya sahabat Citra, dia rayakan dari Joe Arda mengawali perjumpaan kita di program Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar, semangatnya. Sahabat Citra, semangat selalu untuk aktivitas hari ini. Bang Joe ucapkan selamat pagi untuk sahabat Citra semuanya. Dengan kesibukannya masing-masing, pokoknya tetap bahagia. Salah satunya dengan cara mendengarkan radio Citra FM Lubuk Linggau. Walaupun mungkin di hari ini beberapa titik lokasi ada yang hujan, ada yang panas. Ya kalau daerah Curup, Bang Jelia tadi update informasi cuacanya hujan ya. Tapi kalau Lubuk Linggau saat ini sahabat Citra masih aman saja, walaupun ada mendungnya yang menyelimuti, tapi belum turun hujan seperti tadi pagi tuh. Kalau tadi pagi juga itu pun sebentar doang sahabat Citra, beberapa titik lokasi. Ya selamatlah untuk yang daerahnya hujan, karena hari ini disirami setidaknya mengurangi debu gitu ya, dan juga menyuburkan tanaman sahabat Citra. Yang belum hujan gimana, harap-harap aja mudah-mudahan sore nanti bisa hujan atau besok hari juga bisa hujan. Sahabat Citra, di program Citra Pop Indonesia edisi Senin 15 Juni 2026. Hari Senin harus bahagia, hari Senin jangan pernah kita lengah. Tiba-tiba ngantuk, tiba-tiba lemah gitu ya. Atau jika tiba-tiba kita udah males untuk melaksanakan aktivitas karena liburannya kemarin kurang. Karena liburannya cuma sehari bang, hari Minggu doang. Iya sama aja sih, banyak orang juga liburnya cuma sehari doang, hari Minggu doang. Walaupun ada juga yang menerapkan sistem kerja 2 hari itu sahabat Citra, liburnya di Sabtu Minggu. Ya pokoknya dimanapun kalian bekerja dan apapun aktivitasnya, Bang Jai doakan mudah-mudahan semuanya tetap semangat dengan segala aktivitasnya. Ya untuk sahabat Citra di program Citra Pop Indonesia yang mau bergabung, Bang Jai akan sapa-sapa di 0733451977. Kemudian Bang Jai juga update status terbaru di via Facebook, silakan dicek saja ya sahabat Citra, nanti Bang Jai akan sapa-sapa. Ya pokoknya untuk sahabat Citra stay enjoy aja di depan radionya masing-masing. Bang Jai ucapkan selamat pagi saja untuk semua sahabat Citra di hari ini. Mudah-mudahan semangat bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Nanti Bang Jai akan kembali lagi spesial untuk sahabat Citra di hari ini. Dan Bang Jai doakan mudah-mudahan semuanya bahagia. So stay enjoy.
1: Aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
4: Tim Sehat Dokter Herbal. Tim Sehat Dokter Herbal.
5: Keluarga Sehat Indonesia, wanita

hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita, selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa menggunakan suplemen yang memang sangat baik dan aman untuk kita konsumsi sehari-hari.

bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

0: aman untuk kita komplit. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh

0: 107,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
2: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0: di radio kesayangan Anda ini.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjungsari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7915-2989.

0: 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Woko, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh, Bude. Tensiku rendah, kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Lambu tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres, Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya, Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut, Bude?
0: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalpe. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalpe untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalpe juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalpe bisa Anda dapatkan di Grassroot Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
3: Mau berobat, tapi takut antrinya lama. Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
4: Cek riwayat kesehatan juga bisa. Cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
5: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
2: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Kami pakai Mobile JKN.
15: BPJS Kesehatan.
16: Kabar gembira, Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura, juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, muhadasah, taswidul mufradat, dan pidato 3 bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada Amalia Tadris, Fardu Kifayah, Faroid, Hidmah Tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah, serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok, penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abimoh Arpanhaj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal sejati. Ala Sayyidina
17: Muhammadin. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Hey kesayangan,
1: sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Gas bagas, emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
3: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, Bu. Yo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
2: Alah le, wong cek enom kok ya wis boyokan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Zico 26, susu etawa premium iki. Bisa mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis to jajalan sik.
4: Kini telah hadir Zigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
5: Bisa mendapatkan produk-produk di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 100.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Ya sahabat Cirada, Silam Pari Band, kenangan masa lalu. Siapa yang enggak tahu dengan Silam Pari Band ya? Namanya aja udah jelas tuh, Silam Pari Band berarti ya band asal Kota Silam Pari, sahabat Cirada, yang saat itu ya Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuk Linggal.
1: Saat indah, saat
0: ya ini asli band asal daerah Kota Lubuk Linggal, sahabat Cirada, yang saat itu masih Kota Silam Pari ya, yaitu Musi Rawas, masih berpusat kepemerintahannya di Lubuk Linggal. Dan band ini sekarang gimana kabarnya? Saat ini band ini masih aktif berkarir, sahabat Citra, walaupun beberapa personilnya menyatakan diri untuk berpisah dan bahkan membentuk grup band yang baru. Namun Silam Pari Band juga masih aktif dengan personil-personilnya yang lama, dengan personil yang masih bertahan ya, dan mereka terus berkarir di dunia musik khususnya di Kota Lubuk Linggal. Ya, banyak lagu-lagu yang dirilis oleh Silam Pari, sahabat Cira. Bahkan pada saat itu mereka juga merilis sebuah album ya, yang berjudul Kenangan Masa Lalu. Ada juga Kaula Liana, ada Kau Sudah Berubah, ya sahabat Cira. Mereka berhasil untuk merilis album dan kemudian kaset-kasetnya dijual di pasaran bebas, ya pasaran luas pada saat itu. Dan laku laris manis karena memang banyak sekali yang suka. Ya samalah kayak Ilir 7 pada masa itu, sahabat Citra. Cuma bedanya kalau Ilir 7 mereka bisa berhasil masuk ke label, sedangkan Silam Pari pada saat itu, sahabat Citra, banyak tawaran dari label, namun untuk kesepakatan belum terjadi, sehingga mereka masih label-label lokal saja, bukan label-label ternama ya, yang pada saat itu kiblat musik memang masih berarah ke Tanah Jawa, sahabat Citra ya, yang mana memang pada saat itu label-label ternama seperti Naga Suara, Ina Musik dan sebagainya itu berpusat di Tanah Jawa. Ya, sedikit pembahasan soal Silam Pari Band, sahabat Citra, di program Citra Pop Indonesia. Jadi menambah wawasan untuk sahabat Citra seputar band-band asal Kota Lubuk Linggal dan sekitarnya. Dan ternyata ada band asal daerah kita gitu loh, sahabat Citra, yang bisa berkarir hingga ke kancah nasional, hingga merilis sebuah album dan bahkan juga merilis berbagai single. Nanti Bang Ci akan kembali lagi, sahabat Citra, untuk di program Citra Pop Indonesia kali ini. Dan Bang Ci hadirkan lagu yang sedang viral juga saat ini, sahabat Citra, ada Spontan Tanpa Uhuy, ada Deep Deal, Bukan Sulap, Bukan Sihir.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang-koncang berhadiah.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya bu, sebentar.
0: Loh pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh bu, kencing batuku kambuh loh bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh bu.
0: Sabar pak, coba minum ini.
1: Apa ibu?
0: Proren pak, ini bagus loh untuk bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa

0: untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang.

0: resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama, pernah berkata, dunia adalah taman indah yang dihiasi oleh lima macam hiasan, yaitu bergunanya ilmu para cerdik cendikia, keadilan para pemimpin, ibadahnya para ahli ibadah, amanahnya para pedagang, serta jujurnya para saudagar. Kemudian datanglah iblis ke taman itu membawa lima bendera yang ditegakkannya di sisi hiasan dunia tadi. Kedengkian ditegakkannya di dekat para cerdik pandai. Kezaliman ditegakkannya di dekat para pemimpin. Sikap riya atau pamer ditegakkannya di dekat para ahli ibadah. Khianat ditegakkannya di dekat para pedagang. Dan iblis itu pula yang menegakkan tipu muslihat di dekat para saudagar.

0: Kabar gembira, Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura, juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, muhadasah, taswidul mufradat, dan pidato 3 bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada amalia tadris, fardu kifayah, faraid, hikmah tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok, penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abimoh Arpan Haj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal sejati. Ala Sayyidina
1: Muhammadin. Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di

0: Itu apa? Mau jahit apa?
1: Kasur lho pak, jebol.
0: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho pak, namanya faktor

0: pik ngono.
1: Walah, tak kira sampean iki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul Kardinabri dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardinabri dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardinabri dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardinabri sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardinabri. Kapsul Kardinabri bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Halo, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu etawa premium dibuat dari susu kambing etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0: di radio kesayangan Anda ini.
1: 103,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, Budaya Bangsa.

0: Ya, yeah, Sobat Citra, ada Tatitude dari Ayu Ting Ting menemani aktivitas Sobat Citra dan sebagai lagu pembuka di program Citra Gong Seng Zigo 26 Sehat Tulang Kuat Nendang Bagan. Ya, Sobat Citra, menemani aktivitas Sobat Citra dengan suasana yang pagi ini nampaknya ya, hingga hampir memasuki pukul 11 siang masih diselimuti mendung untuk Kota Lubuk Linggau. Tapi belum hujan nih, Sobat Citra. Berbeda cerita dengan beberapa titik lokasi yang mungkin sudah hujan, ini kawasan Tanah Priuk atau Simpang Priuk masih aman terkendali, Sobat Citra. Cuma sejuk aja sih suasananya hari ini. Udah lama sepertinya gak merasakan suasana sejuk di pagi hari, kemudian dilanjut siang hari, bahkan hingga sore hari ya, Sobat Citra. Karena memang beberapa waktu terakhir ini selalu dominan panas, karena memang saat ini ya sudah memasuki musim kemarau. Ya, Sobat Citra, siapkan pantun terbaiknya di program Citra Gong Seng. Bang Jay akan sapa-sapa di via telepon di 0733451977. Serta Bang Jay juga akan menyapa untuk Sobat Citra yang bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau di program Citra Gong Sengnya. Yang penting siapkan pantun terbaiknya dan jangan lupa passwordnya ya. Passwordnya adalah Zigo26 Sehat Tulang Kuat Nendang Bagan. Ya, Sobat Citra, lagu-lagu dangdut terbaru, dangdut terhits mulai dari tahun 2010 hingga yang terupdate di tahun 2026 sudah Bang Jay siapkan. Tinggal Sobat Citra ingin request lagu apa, yang penting masih dalam konteks tahunnya. Jangan sampai minta lagu yang tahun 2001, bah udah gak masuk lagi kalau gitu ya kan. Kita mulai dari 2010, Sobat Citra. Ya, selamat pagi Bang Jay ucapkan untuk Sobat Citra yang sedang beraktivitas di kebunnya masing-masing, atau juga yang sedang bekerja di kantor, di rumah saja, yang sambil aktivitas di rumah, di lingkungan rumah ya. Dan juga yang sedang beraktivitas di lingkungan pasar-pasar yang ada di Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musirawas, kemudian Rejang Lebong, Empat Lawang, kemudian Musiras Utara, dan semuanya lah yang gak bisa disebutin satu persatu. Lagi sibuk tentunya untuk aktivitas di pasar jam-jam segini ya, Sobat Citra ya, proses negosiasi antara penjual dan pembeli paling sering terjadi. Ya, namanya pasar ya kan, ya seperti itu aja kejadiannya, Sobat Citra. Ya, untuk Sobat Citra langsung saja di segmen ini Bang Jay mau sapa-sapa di via telepon, ada siapa yang sudah menanti dan menunggu untuk disapa. Halo, Citra Gong Seng Zigo 26. Iya, sayang sekali terputus, Sobat Citra. Kita coba sapa lagi, ada siapa penelpon selanjutnya. Halo, Citra Gong Seng Zigo 26.
1: Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget.
1: Untuk ada... nyambung lagi, Mas.
0: Oh, tadi Mas Arif jadi yang terputus ya?
1: Benar.
0: Oh, gitu ya. Udah terputus, bisa nyambung lagi, hebat ya. Gerak cepat itu ya, pakai kecepatan cahaya sepertinya.
1: Lari khusus.
0: Mas Arif.
1: Ya.
0: Pantunnya dulu, Mas Arif.
1: Hari ini cuacanya sangat mendung.
0: Cakep.
1: Cuaca mendung bukan berarti mau hujan.
0: Aha.
1: Jadi orang jangan bingung-bingung.
0: Iya.
1: Mari kita selalu berdoa semoga kita diberikan kesehatan.
0: Woi, cakep sekali. Dengan apa tuh untuk meningkatkan kesehatan? Ya, ada lagi pantunnya atau itu saja? Itu saja pantunnya, Mas Arif.
1: Itu aja, Mas.
0: Itu aja. Lagunya apa ini, Mas Arif?
1: Lagunya Tembak Tembak Dor.
0: Tembak Tembak Dor.
1: Iya.
0: Nah, nanti diputerin ya.
1: Iya.
0: Ini versinya siapa? Tembak Dor ini kan banyak nih versinya. Ada Vita Alfia, Diva Hani, ada juga Aura.
1: Alfia aja.
0: Vita Alfia aja ya. Kalau yang mau agak-agak apa namanya? Agak-agak ngajak goyang, Diva Hani sih sebenarnya.
1: Oh, iya dah, terserah mau aja dah.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, nanti dipilih salah satu ya.
1: Iya.
0: Salam sapanya buat siapa saja, Mas Arif?
1: Salamnya buat Mas Aladin, buat Mbak Wici, Putini, Bukus, Mbak Miss, buat Mama Angel, Mama Rit, Mama Rita, Mama Olif, Jan Paing, Mas Artanto, Pak Arbit, Pak Arbit, Pak Layono, Pak Yanto, Pak Amir, Pak Rohidi, buat Bapak Raja, Bapak Dua, Bapak Repan, buat Mang Ardianto, buat Mas Bayu Cahit, Sumarno, Mama Isla, Mang Harmono, buat Putini, Bukus, buat Pak Marjan sekeluarga, pokoknya buat semua fan Citra dimanapun berada, ucapannya pagi, beraktivitas, dan buat Mas sisanya matu kata sampai tuntas, semoga sehat selalu dan jangan lupa doain semoga cuaca hari ini panas.
0: Soalnya
1: mau jualan nih mas.
0: Tapi ini sepertinya awet nih ya dari tadi pagi soalnya mendungnya nggak geser-geser. Iya. Baik, terima kasih banyak ya Mas Arif ya.
1: Waktunya ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mas Arif, kawasan Isukamulyo. Kita sapa lagi sahabat Citra, dia siapa untuk di via telepon ya. Halo, Citra Gongseng si Gudo 6. Halo.
2: Halo.
0: Halo, Citra Gongseng si Gudo 6.
2: Si Gudo 6, sahabat.
0: Tulang kuat. Nendang banget, ya. Dengan siapa dan di mana?
2: Dengan Bang
0: Tono, Mas Widya. Ada Bang Tono, ya. Tumben ya agak siangan, biasanya pagi-pagi udah monitor ini.
2: Gak masuk,
0: pedih-pedih. Gak masuk. Bang Tono,
2: ya.
0: Sedang apa aktivitasnya saat ini?
2: Lagi istirahat.
0: Oh, lagi istirahat saja ya. Mau dengerin pantunnya dulu dong, Bang Tono.
2: Mas, tekes lagu dulu dong.
0: Oh, pantun dulu dong. Habis pantun baru request lagu kita.
2: Pantunnya ya?
0: Iya.
2: Apa pantunnya?
0: Apa kira-kira ya?
2: Jalan-jalan ke Madinah.
0: Cakep.
2: Jangan lupa membeli buah kurma. Kalau kita ingin hidup apa adanya, syukurilah apa adanya.
0: Oh, kita kalau kita ingin hidup bahagia, syukuri apa adanya, gitu harusnya tadi ya. Ya udah nggak apa-apa ya. Lagunya apa ini, Mang Tono?
2: Minta lagunya lagu apa? Apa judulnya tuh?
0: Gimana lagunya? Halo?
2: Ya.
0: Apa lagunya ini coba?
2: Judulnya. Apa judulnya ya?
0: Ya nyanyiin aja sedikit liriknya kalau kalau bingung.
2: Ya cinta dari seberang lah.
0: Cinta dari seberang aja. Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja.
2: Salam buat anaknya.
0: Itu aja.
2: Ya.
0: Baik, terima kasih ya Mang Tono ya.
2: Yuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mang Tono yang sudah bergabung dan menyapa ya. Sehat selalu, bahagia selalu Mang Tono. Kita sapa lagi. Halo Citra Gongseng si Godoana.
1: Oh, 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget. Sehat selalu. Ini dengan siapa dan di mana?
1: Dengan si ganteng dari Merasi.
0: Oh, gitu ya. Ada Mas Aladin.
1: Iya, kabar Mas.
0: Sehat. Agak beda suaranya tadi, nggak bisa ketebak ya. Biasanya kan ketebak ya. Agak beda-beda suaranya. Apa karena udah berubah sekarang ya?
1: Iya, berubah jadi apa? Alodon.
0: Jadi Aladin kalau sekarang. Ya, Mas Aladin. Halo.
1: Iya, halo.
0: Iya. Nggak ada pelanggan emang pagi ini.
1: Apa, Mas?
0: Lagi nggak ada pelanggan apa?
1: Ada ini.
0: Oh, lagi ngurut berarti ya?
1: Iya, jadi agak gak fokus terus.
0: Lagi sambil ngurut ceritanya ya?
1: Iya, awas. Tinggalkan dulu nih, kampungan
0: iya,
1: dulu nih.
0: Iya, harusnya kalau lagi ngurut, ngurut aja dulu. Takutnya nanti salah yang diurut ya kan?
1: Enggak, ini stop dulu mas.
0: Oh, stop dulu ya.
1: Karena kalau sambil gak connect aja mas.
0: Iyalah, takutnya juga kalau salah urut nanti uratnya pada tegang itu.
1: Ya, malah gawat ya.
0: Malah gawat nanti ya. Ya deh, Mas Aladin.
1: Hah?
0: Pantun dulu, ya? Iyalah.
1: Jalan-jalan ke Jakarta.
0: Ya, cakep.
1: Ya, keliling kota naik bajaj.
0: Oh, bajaj, ya, cakep.
1: Mari kita semua gabungan di Radio Citra bersama si ganteng penyiar bernama Mas Widya. Iya.
0: Untung ini tadi pegangan sama kursi mas. Kalau enggak ini tadi jebol plafon deh. Kita terbang ya kan. Ini lagunya apa ini Mas Aladin?
1: Lagunya apa mas? Yang baru tuh mas.
0: Apa? Itu apa? Kicau Mania.
1: Ah iya.
0: Oh, Kicau Mania aja. Oke, nanti diputerin ya. Sama-samanya buat siapa saja ini?
1: Buat Mas Pono tadi. Sutarno, lewat Kang Harmono, Mas Atanto. Mas Atanto nih lupa nih, nggak naik ya?
0: Udah tadi pagi dia naik.
1: Cair
0: dia. Cair apa itu?
1: Main musik dia, Mas, malam.
0: Oh, main musik di mana dia?
1: Entah, berangkatnya malam sampai siang kemarin.

0: Erma, Yuwani, Wakol, Putra Putri Empat Lawang, terus buat dari Mas Heri, terus buat Kang Wahyu, Mbak Mes, Mbak Karbit, terus buat Mas apa, Mas Adi Waluyo, Mbak Sumarni, Mbak Tini, Pak Rohidi, Yan Sah, Yan Paing, Putra Tunggal, Hanapi, buat semua-semua ya, salam kebangsaan saya selalu, buat Mati Jaya, selamat bertugas, lancar luncur, apa yang dicita-citakan, cepat tercapai Mas
1: ya. Amin, ya Rabbal Alamin, terima kasih banyak ya.
0: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mas Aladin kawasan Isu Kemulia ya, sudah bergabung dengan menyapa. Sehat selalu pokoknya ya, biar jobnya lancar terus. Kita sapa lagi. Halo Citra Gong Sensi 26. Halo. Halo. Halo Citra Gong Sensi 26. Iya, sayang sekali tidak ada suaranya sahabat Citra ya, padahal udah masuk tadi. Kita sapa lagi. Halo Citra Gong Sensi 26. Halo. Ya, lagi-lagi enggak ada suaranya ya sahabat Citra ya. Ini sedikit gangguan, kita coba lagi untuk percobaan ketiga, ada siapa? Halo Citra Gong Sensi 26. Halo. Iya, sayang sekali tidak terhubung sahabat Citra. Baik, kalau begitu sahabat Citra jangan kemana-mana, nanti Bang Jai akan kembali lagi menemani aktivitas sahabat Citra. Kita goyang dulu, kita berhibur bersama lagu-lagu yang sudah di request dari via teleponnya. So stay enjoy bersama program Citra Gongseng.

selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi, semua orang, dari balita, dewasa maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarless drop ini sangat berpotensi luar biasa.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

kan ngantri berobat gimana? Datang dari subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil BKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya, pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya di sana. Dok, saya udah gak berak-berak nih seminggu. Gimana dong?

0: dan ikuti prosedurnya. Mudah kan? Mudah lah. BPJS nih bos, bukan kaleng-kaleng. Siap.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Ulil Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapi Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Kabar gembira, Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura, juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, muhadasah, taswidul mufradat, dan pidato 3 bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada amalia tadris, fardu kifayah, faroid, hikmah tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah, serta kegiatan NIHAI lainnya. dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah. Setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abimoh Arpanhaj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal.

0: Iya sahabat Citra, masih di program Citra Gongseng Zigo 26, sehat tulang kuat nedang bangga. Sahabat Citra, di segmen ini Bang Jem mau cek dulu siapa saja yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Ya tadi via Facebooknya ada Anwar Erna dari kawasan Lubuk Ngin, ada Mang Anwar Erna request lagunya Teman Jadi Nyaman. Kirim salamnya dari A sampai Z aja. Terima kasih Bang, assalamualaikum. Ada Lek Kasino hadir, belum bisa ngabsen. Sobat semuanya, banyak aktivitas kerja. Bapak Indah hadir, Ilun Alparo, saya numpang absen aja dari SKM Nicho. Buna ini hadir dari Padang Ulak Tanding, Minarninda Michika. Assalamualaikum, hadir Bang Jai dari Mak Rantika dari Sekarami, Kecamatan Kota Padang. Suwanti Wanti hadir juga dari Blitar. Mas Irul, assalamualaikum, Bangkalan Madura hadir. Beh, ini dari Madura nih sahabat Citra, Bangkalan ya. Ada Lisanya Sofian Adi dari Mupe menyapa, request lagunya apa nih? Kak Wa, kirim salamnya buat putra tunggal Raja Cinta, Windinya Henry, My Angel Bang Marlok Saputra, Harun Talang Anjung, Budaya Fitri, Mama Irma, Noni Baim, Nata, Hadun LBT, Papa Indah, Arifin KRP SBU, Peri Selalu Setia, Depi Putri, spesialnya buat cucuku Pranda Zida. Semoga sehat selalu buat yang tugas, terima kasih. Hari Katalang Anjung hadir Bang, salam buat semua yang hadir aja. Rina Marlina hadir Bang dari Tanjung Aul. Putra Tunggal hadir dari kawasan Parlawang, Raja Cinta, assalamualaikum hadir Bang Jaya dari Linggau Barat 1. Adon LBT hadir dari kawasan SBI. Bunda Deni ikut dengerin aja, terima kasih baik Bunda Deni. Bang Marlok Saputra, assalamualaikum Bang, hadir dari Bang Marlok Saputra kawasan Sukamrindu. Kirim salamnya buat semuanya aja dari A sampai Z aja. Nata, hai semua, selamat pagi buat penyiarnya juga, semoga sehat selalu dan sukses selalu, amin. Noni Baim, selamat pagi menjelang siang, hadir dari Arena Benot, Nibang Jai. Salam-salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali dari A sampai Z aja, selamat beraktivitas. Novi Listiani, assalamualaikum Mas Jai, ikutan hadir aja dari Jajaran Baru. Windinya Henry, hadir Bang Jai dari kawasan Sungai Kuning, Talang Anjong. Assalamualaikum Bang, selamat pagi menjelang siang. Mau kirim salamnya buat Oyi Lara, Putra Tunggal, Ma Angel, Harun Talang Anjung, Neti Sai, Bunda Fitri, Mama Irma, Yuwani, dan untuk semuanya aja, spesialnya buat My Honey aja, semoga sehat dan dilancarkan rezekinya untuk menafkahi keluarga kecilnya. Buat abangnya, terima kasih. Dan yang terakhir ada PC Juna ikutan hadir dari Muara Tara di Guyur Hujan. Ya, terima kasih banyak untuk sahabat Citra yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau di edisi kali ini. Ya kalau begitu sahabat Citra, Bang Jaya akan sapa-sapa juga di via telepon. Ada siapa? Silakan di 0733451977. Halo Citra Gongseng Zigo 26.
1: Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang
0: banget. Nendang banget, ada Mas Wahyu.
1: Iya, apa kabar Bang Bidya, udah lama nih.
0: Sehat, alhamdulillah ya.
1: Oke,
0: Mas Wahyu.
1: Ya oke, siap.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat sekali hari ini, sepertinya yang Bang Bidya dengerin lah.
0: Sehat ya, alhamdulillah ya, kalau betul. Gitu ya. Pantun dulu kalau gitu Mas Wahyu.
1: Pantun ya, oke siap. Buah kedondong dibelah lima.
0: Apa tuh?
1: Gulung namanya kretek. Jangan bohong kepada saya kalau kamu sukanya nyontek.
0: Ada lagi.
1: Satu aja Bang.
0: Ya satu aja, lu nambah lagi.
1: Satu
0: ya.
1: Aja lah.
0: Ya sudah. Lagunya apa ini?
1: Lagunya apa ya kira-kira Bang Bujai?
0: Wah, apa ya? Sawang Sinawang ya?
1: Kira itu kayaknya
0: enggak ada
1: Sinawang
0: aja.
1: Yang pernah minta kita aku aja lah yang minta.
0: Ya udah nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
1: Salam sapanya buat Mas Aladin, Mas Arfanto, Mas Harusnya, Mbak Kus, Pak Yono, Bu Sumarni, Mama Islah, Pak Yono Nambalban juga. Hermono Farlidinya juga John Wajah, Eka Chandra, juga semuanya Bang Bujai, selamat siang, semoga terhibur, juga Bang Bujainya semoga sehat selalu. Kapan ini mulai kesini mampir?
0: Ya aman, nanti kapan-kapan okay. Kalau
1: terima kasih Bang Bujai, ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, ada Mas Wahyu ya, kawasan Wonorejo. Bukan, Wonodadi, K1 dia, perbatasan aja ya. Kita sama lagi, ada siapa lu? Citra Gongseng Zigo 26.
1: Tiga dua enam tulang sangat kuat, nendang banget.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Daerah Sukarami, Bang Jai.
0: Oh, Sukarami ada Bang siapa ya? Lupa.
1: Hah? Mbak Rantika.
0: Oh, Mbak Rantika ya, lupa Bang Jai ya. Mbak Rantika, bagaimana aktivitasnya pagi ini?
1: Lagi istirahat, Bang Jai.
0: Lagi istirahat aja.
1: Iya, Bang Jai.
0: Udah siap pantunnya?
1: Udah, Bang Jai.
0: Pantun dulu kalau gitu.
1: Coba-coba dulu, Bang Jai.
0: Iya.
1: Buat apa bermain tenis?
0: Cakep.
1: Kalau jika tidak pakai bolanya, buat apa berkata manis? Kalau tidak ada buktinya.
0: Betul sekali, itu hanya dusta belaka ya.
1: Nggak tahu juga Bang Jai, pantun Bang Jai.
0: Ada lagi?
1: Burung kitiran, burung cendrawasi. Cukup sekian, terima kasih.
0: Ya udah, ini lagunya apa ini?
1: Bang Jai, sebelum MC sudah MC ya kan Bang Jai?
0: Apa, kenapa?
1: Itu kan penutup MC ya Bang Jai?
0: Oh iya, betul lah. Batang pinang dililit aku, rilas yang perut lalapo gitu ya.
1: Aku juga Bang Jai.
0: Apa?
1: Bisa jadi dong, Jai.
0: Bisa jadi. Soalnya udah siang ini ya kan. Ya. Udah hampir jam 12 sudah. Ya udah, ini salam-salam.
1: Tiga kali makan, Bang Jai.
0: Wah, hebat banget udah tiga kali makan. Lagunya apa ini yang mau di request?
1: Menunggu janji B, Bang Jai.
0: Menunggu janji?
1: Oh.
0: Ya enggak bisa lah, orang ini kita di apa namanya? Dangdut.
1: Oh. Kalau ada apa yang terbaru, Bang Jai?
0: Yang terbaru apa ya? Apa
1: tawarin
0: ya?
1: Be Bang Jai, yang terbaru Bang Jai.
0: Apa ya? Bingung Bang Jai, banyak kalau yang baru nih. Itu aja ya, dari Ajeng Febri aja ya, Tia Monica aja ya.
1: Pokoknya setelah Bang Jai aja, pokoknya yang terbaru Bang Jai.
0: Ya, nanti diputerin yang terbaru. Salam-salam buat siapa?
1: Untuk Putri Palawang, Mbak Cisin, Mbak Tima, Putra Palawang, Wogo, Harmanto, dan di Mbak Cisin. Dan Mama Esa, untuk semuanya Wogo juga, Bang Jai.
0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
1: Ya, semoga selalu, Bang Jai.
0: Baik, terima kasih banyak ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, lagunya katanya ikutan aja. Ya udah, nanti dipilihin ya. Kita sama satu lagi, sahabat Citra, ada siapa lu? Citra Gongseng, Sigo 26.
2: Sigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel kembali menyapa, sehat selalu, luar biasa ya.
2: Iya, dengar dari tadi.
0: Oh gitu, gak pernah geser pokoknya. Pantun dulu kalau gitu, Mama Angel.
2: Iya. Jalan-jalan ke Jakarta.
0: Cakep.
2: Sampai di sana membeli bunga. Aku selalu dengar radio Citra. Apalagi Bang Jai yang jadi penyiar.
0: Wah, betul sekali. Jangan sampai lupa kalau itu harus rapatkan barisan ya.
2: Iya.
0: Lagunya apa ini, berhubung waktunya udah mepet ini?
2: Ada dari itu, dari siapa? Dari Sri Devi.
0: Sri Devi apa?
2: Siapa ya?
0: Sri...
2: Apa aja yang ada di itu, di playlist?
0: Sri Devi ada Mataharimu ini.
2: Oh ya, jadi itu aja lah.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salamnya buat Pak Parantika tadi ya, buat Mas Wahyu Zain juga tadi ya, Mas Aladin ya, Mas Sumarno, Bang Edi Semangu juga, buat Mas Harmononya juga, Mbak Kus dan Mbak Nijianti, Bang Putra juga dan Parlawang ya, putrinya juga Parlawang, Bunda Fitri, Mbak Fatima juga, buat Mama Isla, Mama Devan, si Bungsu ya. Semua-semuanya aja lah yang lagi dengerin, yang selalu pantengin, yeah. Salam kompak semuanya. Yang udah nyenggolin, yang udah nyenggolin di Facebook juga aku senggol ya, walaupun gak disebut satu persatu. Salam kompak, spesialnya buat keluarga aku, saya selalu berbangga juga ya, selalu sehat sekeluarga, lancar segala urusannya, selamat sukses tuntas, selalu sukses juga yang main jaya.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya Mama Angel ya.
2: Ya, makasih kembali ya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Angel yang sudah bergabung dan sekaligus menutup perjumpaan kita di program Citra Gongsengnya. Sahabat Citra, terima kasih atas kebersamaan di program Citra Gongsengnya di kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa selain ini masih ada program berikutnya yang akan menemani. Dan besok Bang Jai akan kembali menyapa sahabat Citra di setiap pagi di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Bang Jai Zir pamit untuk edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So stay enjoy. Ada Sawang Sinawang, Asmi Pandemi.

0: Hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya, sakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa Ibu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak, biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Nah, udah, jangan makan jeruan, ingat usia loh Bu.
7: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
6: Morinda? Siapa lagi Morinda?
7: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
6: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
7: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
6: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
4: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: risiko kanker dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, Budaya Bangsa.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Daya bangsa.
1: Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu meremehkan perbuatan ma'ruf yang sekecil-kecilnya, walaupun itu hanya berwajah ceria ketika bertemu dengan teman." Dalam masyarakat, ada seseorang yang suka meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil nilainya. Padahal, besarnya nilai kebajikan

yang kecil. Banyak orang mengejar kebajikan yang besar nilainya dengan meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil. Tetapi akhirnya bukan kekayaan amal yang diperolehnya, melainkan kemiskinan. Untuk itu, hadis tersebut di atas kiranya perlu dicermati agar kita tidak terjebak pada mencari hal-hal yang besar nilainya, karena justru kegagalan yang didapatnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Manusia tidak akan berkembang dan maju apabila tidak bertemu dan berhubungan dengan manusia lainnya. Bimbingan Islam dalam hidup di dunia ialah membentuk satu masyarakat yang satu sama lainnya saling kenal-mengenal dan saling tolong-menolong dalam memecahkan satu persoalan hidup. Suatu masalah tidak hanya menjadi beban individu, tapi tanggung jawab bersama, sehingga apa yang dirasakan berat dapat diselesaikan bersama. Dari Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang sebagian dari mereka memperkuat bagian lainnya." Demikian hadis riwayat Bukhari Muslim. Di bagian lain diriwayatkan, Rasulullah bersabda, "Engkau mengetahui orang-orang yang beriman secara sempurna dalam kasih mengasihi, cinta mencintai, sayang menyayangi antara mereka laksana satu badan. Apabila salah satu anggota badan mengadu dan merasa sakit, maka seluruh anggota badannya terseret padanya dan tidak bisa tidur malam."

0: Ari Budoyo, Kartur Indonesia, Kartur Semani.
1: Kabar gembira, Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura, juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, muhadasah, taswidul mufradat, dan pidato 3 bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada Amalia Tadris, Fardu Kifayah, Faroid, Hidmah Tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah, serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok, penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abimoh Arpan Haj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal sejati. Ala Sayyidina
0: Muhammadin 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa.

0: Manggala Tuskalih Kumanem, Citra Fem Lubuk Linggal, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anisa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Nura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
4: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso.

0: Tunggal atau sekali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Pak, nyapa kok mojok? Karung golek sambil otok ki.
2: Iki aku ngerasane nek benjora lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto. Tapi aku yo bingung arep tak mulu kok tak oseng.
1: Dah abang bayi papa, gek kasihan prayo ilang lah mau oseng. Yo aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda, produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
0: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso.

0: Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya, Kat

0: Ratus Kalih Koma Enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu merupakan no radio. Soalnya, radio ku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang Daman Mirangan Radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
5: Indonesia masih terus dengar radio.
0: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya.

0: 102,6,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak Persan, Smartu Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.

0: dan Pari Budoyo, Kartur Indonesia, Kartur Senani.
1: Kabar gembira, Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura, juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, muhadasah, taswidul mufradat, dan pidato 3 bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada Amalia Tadris, Fardu Kifayah, Faroid, Hidmah Tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah, serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok, penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abi Moh Arpan Haj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal.

0: 900 kali 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Tip sehat untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. 1 adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan. Harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat.

0: kurangi gula dan tentu jangan lupa olahraga yang cukup, meskipun hanya jalan kaki, lari, atau olahraga yang lain. Selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan.
1: Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Kartun Indonesia.

0: Galatos Kalih Kumanem.
1: Satu Galatos Kalih Kumanem.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersnani.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM. Apa kata mereka tentang MB Skin?
5: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock. Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
6: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda!

0: 104,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Kencang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: Linggal atau sekalih koma 6. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Juicy Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Dozy Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katersnan.

0: kecil lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 900,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katresnani.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Hampir setiap tahun di belahan bumi kita ini terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, menelan korban ratusan bahkan ribuan jiwa, merusak rumah-rumah dan gedung-gedung pencakar langit serta bangunan-bangunan raksasa lainnya yang dibangun dengan peralatan tercanggih dan termodern. Ternyata kedigdayaan dan kecanggihan berpikir manusia serta karya-karyanya tak mampu melawan amukan alam. Dalam Al-Quran banyak dijelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya bencana alam ialah karena pengingkaran manusia terhadap Tuhan, seperti yang terjadi pada kaum Madian dahulu. Dalam surat Al-Ankabut ayat 37, Allah berfirman, maka mereka mendustakan seruan Nabi Syuaib, lalu mereka ditimpa gempa bumi yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Jika kita cermati, bencana alam termasuk gempa bumi mengingatkan manusia agar mengakui kebesaran Allah, beriman, dan bertakwa kepadanya.

puasa tembang goyang rame benar-benar pol puasa.

0: 107,6 Citra FM.
1: Nama saja Pak Suparman. Saya sesak napasku udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau enggak beli rugi, badan langsung sehat.
2: Tinggalnya di mana, Pak?
1: Tempat saya tinggal di Kebon Sukamulia.
2: Sudah berapa tahun, Pak, sakit sesak napas ya?
1: Ya, kalau sesak napas ini aku udah dari kecil, Mas. Dari kecil masih bujang, sekitar 20-an tahun kayaknya.
2: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman, apa yang dikeluhkan, Pak?
1: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di studio ini beli. Kalau nggak beli, sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas, apa santan, nggak bisa makan. Napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini, sehat alhamdulillah. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau enggak beli rugi.
3: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Citra, ditemenin sama Dina nih kali ini di edisi Senin 15 Juni 2026. Layu lagi hari ini alhamdulillah Lubuk Linggau diguyur hujan ya. Nyusul nih hujannya dari kemarin sore ya. Kemarin sore setelah beberapa hari matahari terik luar biasa, dan dua hari ini ada air hujan yang menurunkan diri di bumi ya. Alhamdulillah, disyukurin aja ya, karena mungkin ada sumurnya yang udah mulai kering ya, terisi kembali.

Pastinya seperti biasa, pastinya selain ada lagu Minang ada lagu dangdut juga nih ya. Lagu favoritnya sahabat Citra semua nih, mulai dari lagu dangdut lama sampai lagu dangdut terbaru. Dan ya, kayaknya udah pada nungguin ngantri di via teleponnya. Langsung aja Dina persilahkan yang mau gabungan bisa seperti biasa ke via telepon melalui 0733451977. Sebelum Dina angkat telepon ini, sekelas informasi kembali mengingatkan kabar bahagia untuk gebiar hadiah agar rilis ya, masih tersedia nih sahabat Citra. Jangan lupa persyaratannya gampang, dengan sahabat Citra membeli salah satu produk utama ada agar rilis celte, agar rilis drop, dan agar rilis hijau ya. Boleh banget nanti berkesempatan untuk ambil satu undian. Dan berlaku kelipatan ya, jadi kalau belinya dua boleh ambil undiannya dua. Semakin banyak yang dibeli, ya semakin banyak kesempatan juga untuk sahabat Citra memenangkan hadiah yang tersedia. Ada kompor tuh, yang lagi butuh kompor ya, kita sediain kompor satu tungku dan tersedia satu unit untuk yang beruntung. Ada juga sarung ya, ada juga susu Zigo nih, yang mau sehat tulangnya kuat ya silahkan ya konsumsi susu Zigo 26. Yang pastinya dari ekstra kambing Etawa, gak diraguin lagi manfaatnya ya. Tersedia juga gelas-gelas cantik ya, yang suka ngopi mau nambah perabotan tuh yuk, pokoknya kesempatannya jangan disia-siain. Untuk gebiar undian ini berlaku hingga akhir Agustus nanti. Oke, kita kasih kesempatan dulu buat sahabat Citra yang mau gabungan ke via telepon. Jangan lupa passwordnya sore hari ini di Citra Batagor. Madu hitam agar rilis benar-benar pop.

0: Citra Batagor.
1: Madu hitam Akarinus. Benar-benar pol puasnya.
0: Benar-benar pol puasnya. Ada siapa di mana?
1: Selalu ya.
0: Ada Mas Syarif ya?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Mas Syarif, sehat gak nih?
1: Alhamdulillah sehat walafiat buat Dina.
0: Alhamdulillah. Hujan-hujan keliling gak Mas Syarif hari ini?
1: Di sini mirasi gak hujan, ini cuma kremon. Keliling gak terus apa?
0: Di sini hujan, tapi udah reda sih ya. Tadi hujannya gak lama, gak terlalu deras juga. Cuman cuacanya masih mendung manja.
1: Oh, ini masih keliling ini Pak.
0: Masih keliling?
1: Sampai ke tuan 4.
0: Oke, semangat terus, semoga cepet habis laris main.
1: Iya,
0: cepet pulang, amin ya. Kita lanjut dulu lagunya, mau minta lagu apa nih Mas Syarif?
1: Lagu Minang.
0: Lagu Minang, judulnya?
1: Cinan Banan.
0: Cinan Banan, dari Fauzana ya, Dina puterin. Boleh salamnya dulu buat siapa aja?
1: Salamnya buat Mas Aladin, Bagus, Mbak Wicip, Putini Bukus, Mbak Fatimah, Mbak Bamer, Mbak Irma, Mbak Irawati, buat Mama Angel, Mama Depan, Mama Rita, Ma Olive, yang paling, terus buat Mas Artanto, Pak Karpit, Bu Karpin, Mbak Mis, buat Pak Yono, Pak Yanto, Pak Amir, Pak Rohidi, Bang Ateng, Bang John G, Bang Kak Chandra, terus buat Pak Raja, Pak Duar, Pak Repan, Kang Abdul, Wakol, Ayah Helmi, Bang Marok, buat Mama Isla, Kang Harmono, Bang Benny, Bang Hardianto, Mas Wayu Jahit, buat Mbak Baina, Lik Misri, buat Lik Kopir, Pak Sukiman, Burus, Bu Juwati, Ngi Bahmin, Pak Marjan, terus Kang Nanto, Kang Taat, pokoknya Kang Sutoyo Mawon Pak.
0: Sutoyo Mawon, ada spesialnya nggak nih buat siapa?
1: Spesialnya ini Kang Madina, udah dalam sehat walafiat, dan diberikan bukan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak
1: atas waktunya.
0: Oke, terima kasih kembali Mas.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mas Syarif loh dari kawasan Merasi. Sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Oke, satu telepon lagi sahabat Citra, ada siapa lagi yang udah stay di via teleponnya? Jangan lupa passwordnya madu hitam agar rilus, benar-benar pol puasnya. Halo Citra Batagor. Halo Citra Batagor.
1: Alamnya, passwordnya gimana
0: tuh Pak? Waduh, madu hitam agar rilus, benar-benar pol puasnya. Ada siapa di mana?
1: Dari Tambarjo Mas Parmin.
0: Tambarjo, ada Mas Parmin, lama nggak gabungan, gimana kabarnya nih Mas?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Kehujanan nggak Mas hari ini?
1: Kan?
0: Kehujanan nggak di Tambarjo?
1: Hujan Mbak.
0: Hujan ya, sama aja ya. Tapi udah stay di rumah ya?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Kita lanjut kabarnya, kabarnya lagunya. Mau dengerin lagu apa nih?
1: Lagunya lagu dari Minang.
0: Lagu Minang juga, judulnya apa boleh?
1: Kutang Marindo.
0: Kutang Barendo. Siap. Lanjut salamnya dulu buat siapa aja ya Mas Farwin?
1: Salamnya buat Mas Arif tadi. Buat Mas Bayu Jahit, buat Pak Harmono, Pak Artanto, Pak Yanto, Pak Yono, Mbak Mes, Pak Roiti, Pak Amir, Mama Isra, Bu Karpit, Marmi, dan buat semuanya aja Mbak.
0: Semuanya aja, ada spesialnya nggak nih?
1: Spesialnya buat Mbaknya, semoga melaksanakan tugas tidak ada halangan suatu apapun.
0: Amin. Amin, insya Allah. Terima kasih banyak Mas Parmin, sehat selalu, selamat beraktivitas.
1: Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama gak gabungin, ada Mas Parmin dari kawasan Tambarjo. Sehat selalu, masih ditungguin lagunya. Oke, langsung aja nih sahabat Citra, kita puterin dulu ya biar pada makin semangat aktivitas menjelang sore hari ini. Udah ada Fauzana dengan Cinan Bana. Semoga dapat menghibur dan menemani aktivitasnya menjelang sore hari. Dan setelah ini Dina masih bakal kembali lagi untuk menyapa sahabat Citra kembali ke via telepon. Jadi jangan kemana-mana, pandangin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Batagor. Madu hitam agar rilus, benar-benar pol puasnya.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Bu, Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu ne. Sawise rutin ngombe agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
4: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
5: Yes, DJ on the mic.

0: Lubuk Linggau, citra budaya bangsa. Allahumma
1: salli. Kabar gembira, Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura, juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum

merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, muhadasah, taswidul mufradat, dan pidato 3 bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada amalia tadris, fardu kifayah, faraid, hikmah tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abimoh Arpanhaj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal sejati.

0: 0811-165-2 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Emang DNA salmon beneran ampuh? Nah,

0: anti peradangan pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian studi laboratorium menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang

0: Sosial Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ibu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.
1: Bu, Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau.

0: Kesehatan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Kabar gembira, Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, muhadasah, taswidul mufradat, dan pidato 3 bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada Amalia Tadris, Fardu Kifayah, Faroid, Hidmah Tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah, serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok, penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abimoh Arpanhaj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal sejati. Ala Sayyidina
2: Muhammadin. Citra FM. Citra FM. Citra budaya bangsa.

لا

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Manusia tidak akan berkembang dan maju apabila tidak bertemu dan berhubungan dengan manusia lainnya. Bimbingan Islam dalam hidup di dunia ialah membentuk satu masyarakat yang satu sama lainnya saling kenal mengenal dan saling tolong menolong dalam memecahkan satu persoalan hidup. Suatu masalah tidak hanya menjadi beban individu, tapi tanggung jawab bersama, sehingga apa yang dirasakan berat dapat diselesaikan bersama. Dari Abi Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, "Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang sebagian dari mereka memperkuat bagian lainnya." Demikian hadis riwayat Bukhari Muslim. Di bagian lain diriwayatkan, Rasulullah bersabda, "Engkau mengetahui orang-orang yang beriman secara sempurna dalam kasih mengasihi, cinta mencintai, sayang menyayangi antara mereka laksana satu badan. Apabila salah satu anggota badan mengadu dan merasa sakit, maka selalu

0: Obrigado.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini lho.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lho Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi lho Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: anu saiki.
1: Mosos, eh? Terus aku perawatan terus lo iki.
0: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lo. Koyok to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal. Sistem imunnya hebat lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
2: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu

0: Diperkaya dengan daun kelor, gamat, dan ikan gabus, perpaduan bahan-bahan alami dapat memberikan manfaat kesehatan luar biasa, seperti menjaga kesehatan mata, kulit, tulang, dan gigi, serta dapat menjaga tubuh tetap ideal, terhindar dari alergi, mengendalikan kolesterol, dan antiinflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agarius atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Hampir setiap tahun di belahan bumi kita ini terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, menelan korban ratusan bahkan ribuan jiwa, merusak rumah-rumah dan gedung-gedung pencakar langit serta bangunan-bangunan raksasa lainnya yang dibangun dengan peralatan tercanggih dan termodern. Ternyata kedigdayaan dan kecanggihan berpikir manusia serta karya-karyanya tak mampu melawan amukan alam. Dalam Al-Quran banyak dijelaskan bahwa salah satu penyebab terjadinya bencana alam ialah karena pengingkaran manusia terhadap Tuhan. Seperti yang terjadi pada kaum Madian dahulu. Dalam surat Al-Ankabut ayat 37, Allah berfirman,

Nabi Syuaib. Lalu mereka ditimpa gempa bumi yang dahsyat, dan jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Jika kita cermati, bencana alam termasuk gempa bumi mengingatkan manusia agar mengakui kebesaran Allah, beriman, dan bertakwa kepadanya.

goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

sendi dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu etawa premium dibuat dari susu kambing etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0: Olahraga di radio kesayangan Anda ini.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 107,6 Citra FM.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Linggau, citra budaya bangsa.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur. Karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan agaris drop. Agaris drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan agaris drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara.

0: FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
3: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
4: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
5: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
6: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Kami pakai Mobile JKN.

0: Kumana, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Mohon maaf dengan Bapak siapa?
2: Bapak Alatif.
1: Dari mana Pak Alatif?
2: Dari Kelurahan Air Hitam Pangkal Pinang.
1: Kecamatan
2: Bukit Intan, Provinsi Babel.
1: Baik Pak Alatif, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
2: Saya pernah stroke dua kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya, katanya, Pak Latif, coba minum produk Agrilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli satu botol, memang capeknya itu sudah hilang nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
1: Sebelum minum Agrilus, Pak, jalan berapa?
2: Paling 200 meter. Ntar tuh udah capek sekali nih Pak.
1: Setelah minum Agrilus bisa
2: 2 kilo Pak. Habis satu botol itu
1: luar
2: biasa deh Pak.
1: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agrilus?
2: Jadi kalau Agrilus ini pengalaman saya itu

0: Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
3: Iya, ngapa, Bu?
2: Kok muka ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
3: Oh, ibu. Ibu juga sih. Galak Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
2: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
3: Tenang-tenang, ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
2: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
3: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
2: Oh, cak itu pak yo. Sudahlah, besok kita borong bae MB Skinnya.
4: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda,

0: 102.6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinje, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uni Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: Inilah 102.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu meremehkan perbuatan ma'ruf yang sekecil-kecilnya, walaupun itu hanya berwajah ceria ketika bertemu dengan teman." Dalam masyarakat, ada seseorang yang suka meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil nilainya. Padahal, besarnya nilai kebajikan karena kumpulan dari kebajikan yang kecil. Banyak orang mengejar kebajikan yang besar nilainya dengan meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil. Tetapi akhirnya bukan kekayaan amal yang diperolehnya, melainkan kemiskinan. Untuk itu, hadis tersebut di atas kiranya perlu dicermati agar kita tidak terjebak pada mencari hal-hal yang besar nilainya, karena justru kegagalan yang didapatnya.

masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya. 102,6 Citra FM.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah rumah

0: Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Citra FM.
2: Citra FM.
1: Citra budaya bangsa.

لا

0: دين الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhingga dan terhitung jumlahnya. Salah satu di antaranya ialah kita masih dapat bernafas yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, lambung tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalpe. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalpe untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalpe juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalpe bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Gas bagas, emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
2: Sik sik Bu, iki lekas ngangkat barang, Bu. Yo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah le. Ngunci enam kok wis boyoan iki lho, kaya ibumu ngombeo Zico 26 susu etawa premium iki iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis tau jajalan sik.
3: Kini telah hadir Zico 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.

Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu meremehkan perbuatan ma'ruf yang sekecil-kecilnya, walaupun itu hanya berwajah ceria ketika bertemu dengan teman." Dalam masyarakat, ada seseorang yang suka meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil nilainya. Padahal, besarnya nilai kebajikan karena kumpulan dari kebajikan yang kecil. Banyak orang mengejar kebajikan yang besar nilainya dengan meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil. Tetapi akhirnya bukan kekayaan amal yang diperolehnya, melainkan kemiskinan. Untuk itu, hadis tersebut di atas kiranya perlu dicermati agar kita tidak terjebak pada mencari hal-hal yang besar nilainya, karena justru kegagalan yang didapatnya.
2: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, dan saatnya kita ke acara berikutnya.

0: Bari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.
1: Kenet 101,6 Citra FM.

produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipi sini ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong. Pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya sudah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga sudah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalon. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang

Manggala Tuskalih Kumanem, Citra FM Lubuk Linggal, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresna.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Kepedulian terhadap kondisi lingkungan merupakan salah satu ajaran Islam dalam bermasyarakat. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dengan menyingkirkan gangguan sekecil apapun dalam masyarakat, termasuk duri, pecahan kaca, atau benda lain yang tergeletak di jalan. Dalam ajaran Islam, menyingkirkan duri, pecahan kaca, paku, atau benda lain yang berbahaya merupakan bagian dari ibadah yang disukai Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketika seorang laki-laki berjalan di jalanan, ia mendapati ranting berduri di atas jalan itu, maka ia menyingkirkannya, lalu Allah berterima kasih dan mengampuninya. Jika sebuah potensi kerusakan sekecil duri dianjurkan untuk disingkirkan, apalagi bahaya yang lebih besar dari sekedar duri."
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Kaku

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur

0: sih.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu merupakan no radio. Soalnya, radio ku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungok no radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
5: Indonesia masih terus dengar radio. Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia.

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing, di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Kakur Indonesia

nolak pada payudara kita. Kita gunakan agarus hijau, di mana agarus hijau berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agarus drop untuk melindungi sel-sel

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Setunggal atas kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Kapur Indonesia.

0: 101,6 Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem para pandemen campur sari tos pundi kabaripun panjenengan dalu menika. Sugeng pepanggihan malih dalu menika kalian kula Mas Budi Sulistiono wonten ing ajang acara campur sari sapore agari lustro marem tenan jos margon jos campur sari ini. Kagem para pandemen wonten pundi kemawon nggih dalu menika ngaturaken pambagi wilujeng kagem panjenengan sedaya dalu menika semoga-moga diparingi sehat walafiat sedayanipun. Aduh, nganti keselek-selek rasane. Wah, Jan. Rasane anggar ketemu karo dulur-dulur campur sari hawane ming kangen-kangen-kangen karo kuangen pol. Anggih kagem para kanca pandemen campur sari wonten mudi kemawon sesarengan kalian produk-produk Kagarilus mugi-mugi produk-produk Kagarilus menika saged nuntasaken sedaya keluhan penyakit panjenengan sedaya. Dan juga buat sahabat campur sari semuanya, apa kabar di malam hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tiada kekurangan suatu apapun. Bersama produk-produk Kagarilus mempersembahkan teman-teman campur sari untuk Anda semuanya di malam hari ini. Dan semoga teman-teman ini bisa menemani Anda semuanya sembari Anda beristirahat, sembari Anda minum kopi, minum teh, dan mungkin lagi ngobrol bareng dengan rekan-rekan Anda di malam hari ini. Dan tentunya produk-produk Kagarilus akan menuntaskan segala bentuk penyakit yang Anda derita, insya Allah. Pokoknya top marko top jos margon jos campur sari koplo koplonya campur sari Indonesia. Angge kagem para kanca pandemen campur sari beh jan rumang sakus pokoke gaspol Mas monggo campur sari sapore kuat jan gagal maning nggih. Angge kagem para kanca wonten mundi kemawon dulur-dulur beh rumancaku iki ya. Wis muga-muga diparingi sehat kabeh dulurku kabeh, monggo sesarengan kita midhangetaken tembang-tembang campur sari. Gaspol campur sari ne, campur sari sapore. Marem tenan, Mbak Fatima, napa Mbak Cindy niki?
1: Pripun, Pak?
0: Niki Mbak Cindy to? Mbak Fatima? Ya. Kabare Mbak Fatima?
1: Kabare sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, jan sehat selalu. Ya nganti sumringah banget Mbak Fatima.
1: Sumringah lawang mau iki malam
0: tuh. Waduh. Iki malam suruh aku malah ngancani karo dulur-dulur campur sari. Wah, jan pokoke lek-lekan pokoke. Pokoknya semeringah terus Mbak Fatimah, pokoknya panenane masalahnya tiap dino. Panen lo nganti tiap dino ibeh rumah saya sing nadai kepiye. No. Yes panen apa wae ya, yes moga-moga lah sehat selalu nggih Mbak Fatimah nggih. Nggih. Monggo tembangi Mbak Fatimah, monggo lanjut.
1: Tembangi apa ya?
0: Apa ya? Mboten enten Mbak tembangi apa ya? Tembangnya apa ya reneng?
1: Lagune lali janji.
0: Nah, nggih niku. Lali janjine nggih. Oh, tembangnya apa ya reneng, tembangnya apa ya? Aduh, Mbak Fatimah eneng-eneng baru masuk. Salam-salame Mbak Fat, monggo.
1: Salam-salame kanggi Mbah Min.
0: Kangge
1: Bu Sumarni.
0: Heeh.
1: Junaidi, Mbak Siti, Mbak Wiji.
0: Heeh.
1: Arif Aladin, Pak Armono.
0: Oke, Mbak Fatimah lanjut. Matur nuwun Mbak Fatimah nggih. Sembanuan sehat-sehat selalu Mbak Fatimah saking kawasan Blitar Curup. Oke, dan juga untuk sahabat campur sari semuanya. Campur sari sapore. Agar lustro marem tenan, monggo Bu Sumarmi.
1: Pripun kabare Mas
0: Budi? Sehat selalu Bu Sumarmi, jenengan pripun?
1: Alhamdulillah sehat
0: iki. Oh, alhamdulillah sehat selalu pokoke. Nembe napa niki Bu Sumarmi?
1: Alah biasa. Ayah lah.
0: Biasa, biasa ini ku nopo.
1: Biasa leya-leya.
0: Oh, ngono. Lah kok lebih biasa. Lah kok bingung lho sing marang asul iki, lebih biasa, biasa ngopo iki?
1: Ngopo mau.
0: Oke, monggo tembange Bu Sumarmi. Dan
1: Ngudoroso.
0: Nek mboten enten apa?
1: Nek mboten enten apa nggih. Terus ditakani arek-arek mboten enten lho.
0: Mboten apa niki?
1: Nek mboten enten nyuwun sarung lama.
0: Oh nggih, monggo. Salam-salami.
1: Salami kagem Mbak Fatimah wau.
0: Nggih.
1: Pak kagem Mas Wayu. Mbak Sokor, Mbak Sukrapi.
0: Nggih.
1: Kagem karo keluarga. PPR kagem setu
0: ayo. Oke, matur nuwun. Matur nuwun Bu Sumarmi nggih, saking ki satu tambah Sri. Oke, lanjut campur sari sapore. Marem tenan monggo Pak Indra, Mas Indra. Mbok menawa kok. Sehat selalu ya Mas Indra nggih? Alhamdulillah sehat selalu. Monggo tembangin apa Mas Indra?
2: Cendol
0: diawet ya. Monggo. Salam-salame.
2: Mbak Sabina tadi kenal.
0: Nggih.
2: Kalau di Benua Dua mas suaranya Sekiran di Benua Dua juga.
0: Gua
2: Mbak Nasim di Benua Dua. Gua Mbak Mawon.
0: Oke, matur nuwun Mas Indra. Saking kawasan SS wonten Mas Indra, Yesus geng dalu kemawon Mas Indra, sehat-sehat selalu. Dan juga untuk sahabat campur sari semuanya, Jos Marko, Jos Top Marko Top, campur sari sapore. Agar terus drop marem tenan, monggo diaturi Mbak.
1: Mbak sapa iki?
0: Mbak Cindy to. Mbak sopo, mbak sopo, diaturnya mbak sopo, mbak sopo. Rumang saku beh jan. Wes. Nek kira-kira ragim diaturnya ya wes lah. Nesu terusan. Nah, ini mau dirasani terus Mbak Cindy, meh mirip suarane ya. Sehat ya Mbak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, monggo tembangin apa Mbak Cindy? Ngenteni balimu. Monggo. Salam-salame Mbak Cindy.
1: Salam-salame kangge Mbak Papima. Mbak Bum. Mbak Panem. Mbak Kamisa. Mbak Armon Armal Hartanto. Mbak Wayu Jai.
0: Heeh. Sapa meneh takon meneh kira-kira lali wis rasa. Sapa meneh terus takon tanggane meneh. Oke. Oke, monggo lanjut. Oke. Matur nuwun nggih Mbak Cindy nggih. Lan juga untuk kagem para kanca-kanca pandemen campur sari sedayanipun. Jos marga jos campur sari ya bingungke kadang-kadang iki. Bingungke ya kaya Mbak Cindy lali sapa meneh ya ora takok tanggane wae ya. Sik tak takok tanggaku sik sapa meneh. Alah jan. Oke kagem para kanca dulur campur sari wonten pundi kemawon gaspol campur sari sapore. Marem tenan. Monggo sumber harta nggih.
2: Nggih.
0: Waduh. Mas Adi Saputra. Oke, sehat Mas Adi Saputra?
2: Nggih.
0: Oke, tembangnya apa Mas Adi? Monggo lanjut.
2: Tembange niki nyuwun midang pento.
0: Oke, monggo. Salam-salame Mas Adi Saputra.
2: Wes sedaya
0: mawon. Oke, makasih matur nuwun. saking kawasan Sumber Harta wonten Mas Adi Saputra matur sembah nuwun sugeng dalu kemawon kagem panjenengan sehat-sehat sedayanipun. Jos Margon, Jos Top Markotop Campur Sari. Halo Campur Sari Sapore. Maren tenan. Monggo. Mas Dapa. Oi, Sumber Harta. Lanjut Mas Dapa, tembange napa?
2: Minggat.
0: Iya, ini sampean aja sing minggat ya. Ora.
2: Lagune.
0: Heeh.
2: Buat Sri Wayuni titik 2.
0: Heeh.
2: Buat sedaya mawon langgih.
0: Oke, matur nuwun. Matur nuwun Mas Dapa nggih sembah nuwun sak kawasan Sumber Harta. Jos Margon, Jos Top Markotop nggih. Monggo dalu menika kita midhangetaken tembang-tembang campur sari semoga-moga kena kanggo tombo kangen tombo saya kagem para kanca-kanca sedayanipun. Ya semoga-moga sinambi lelenggahan dan juga buat sahabat campur sari semuanya diucapin selamat malam untuk Anda. Semoga di malam hari ini tetap sehat selalu dan kita dengarkan bersama-sama tem campur sari Sapori, semoga bisa menemani Anda semuanya di malam hari ini. Tembang-tembang campur sari Sapori, marem tenan Jos Margon, Jos campur sari nih.

0: Sehat, Dokter Herbal. Adik
1: sehat, Dokter Herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi

kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

0: kita komplit, dan satu lagi produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipa, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Sumatera.

0: Hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.

Rancang Berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adrilo Series seperti Celte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang.

0: Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
1: Dapatkan produk herbal Agarilus series di Apotek Mutiara Jalan Jenderal Sudirman F3 Koyo Tugu Mulyo, Apotek Sehat Jalan Jenderal Sudirman F3 Koyo Tugu Mulyo, Apotek Simpang F Desa F3 Koyo Tugu Mulyo, Apotek Tifo Farma Desa Awidodo Tugu Mulyo, Apotek Alfaza Simpang G Mataram Tugu Mulyo, Apotek Enggal Sehat Pasar Megang Sakti, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang.

0: resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

0: Ngapain, Mak? Celingak, celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
1: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala. Tak jamin toker.
1: Oh, gitu. Ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotek-apotek yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Kartun Indonesia

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke. Bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iya ya. Agalus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, menggagan, dan propolis. Dilengkapi

Linggal atau sekali koma 6. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Kapur Indonesia.

kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Dozy Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atas kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Kapur Indonesia.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu,
1: kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Setunggal atas kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

0: Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini, saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi, biasa ya perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda

90,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa Ibu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Kelinci, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uli Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapi Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia.

radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.

hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartuprint Digital Printing solusinya. Smartuprint menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartuprint. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartuprint dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartuprint Digital Printing, di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartuprint Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartuprint dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 73

0: Mbak.
1: Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia. Kolagen

lalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi

0: tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang, dari balita, dewasa, maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin, dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki, dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa, maupun lansia, di mana kondisi balita, jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan, sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit, dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada agarless drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CP Mutia.

Linggal atau sekali koma 6. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Kapur Indonesia.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyot, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Nah, udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang.

0: Resiko kanker dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Sen-

0: Nyapu kok mojo karo golek sambil oto ki.
1: Iki aku ngrasane nek benjolan lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambiloto, tapi aku yo bingung arep tak pulu kok tak oseng.
0: Dah abang bayi papa, gak kasih arep rayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda, produknya agar ilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane pas karo isine dompet awake dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Anggarilus Series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan.

0: Oh, mbak, tak kira enek opo. Iki nyo, jajalan wis akeh sing cocok. Garu serba drink, bahan yang alami, kasih hati istimewa.
1: Ya wes, kita apa ya? Kayak Agar Ilus Serba Drink, bestseller Agar Ilus series yang diolah melalui proses fermentasi

Linggal atau sekali koma enam. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Nih. Alhamdulillah, Pak Nih wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Nih. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Nih. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nih.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo, Kapur Indonesia, Kapur.

sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripan mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0: di radio kesayangan Anda ini.
1: Setunggal atas kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Kapur Indonesia.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Perintah penjenengan wajib usah dikakne. Neng, dua piro sing tak butuhke. As, monggo tak.
2: Yo, Pak, menene remake. Panji kutupan.
1: Itu panji kutupan.
2: Panji rawe. Panji kutupan lo apa nih, Nak? Panji kutupan lo. Orang apa ya, kan?
1: Ane jempol ya, panji kutupan.
2: Orang mana, jadi saya apa? Putra-putra lain.
1: Aku itu apa?
2: Panji rawe. Panji rawe.
1: Panji rawe. Benayu.
2: Endang.
1: Endang.
2: Pati
1: bro. Sang Prabu Kertajaya.
2: Kertajaya apa kamu jaya?
1: Kertajaya. Udah Kertajaya.
2: Neng. Ngaten. Benang. Kulo saga. Yang ditangin.
1: Itu kami nopo.
2: Neng benang cedak wanita. Ditangin.
1: Wes. Sumpah janji tak
2: laku. Banyak. Hei,
1: cium ni, tenang. Apa pulau menikah tahun lalu siapa
2: sih? Tak ada. Buka konopora dan buka penjemuan. Tak penjemuan wanita. Besok menawa ukupin zaman penjenengan di Benisedo. Pani
3: Wonosri
2: Kalik Turo Dagi Balame Bestari Dugu
3: Tontonan apa namanya?
1: Balame Bestari Dugu
2: Baiknya Malik Kulo menikah itu batu pitulungan itu yang Bestari Dugu.
1: Tapi aku ingin besok aku bakal metu sini.
2: Siuman kau nak bakal gede kok siumnya itu.
1: Nenek tiayi pun ini berarti siumnya. Macam mana
2: orang dinamik? Oh, kenapa ya putri itu ya siumnya itu tak nenek ya? Toto siang pulok.
1: Apa orang mati itu asli ani?
2: Wah, menikah ketah, penyenang.
1: Upama diganti kowe ngono piye to? Ora jelas pirangku intual pirangkan ngono kuwi apa? Goleke ndrebak ngono apa?
2: Ora dengar koyo wawon iki kowe nyalon pitungan karo becari goto njur nyalon itu wae karo gak. Lah gak. Gak niku tak terus malah niku kan.
1: Minggu sak sesuk nek wis kudu teng jaman.
2: Iya. Benar sampun kudu teng jaman. Panjenengan niku lakon apa ora? Kudu tadi parane
3: ketari
2: kerti ini kerti
1: penajan abad di kaya noco kulo sanggup ya
2: saka penjenan batiku sakai mejai anjirawit endang pati grupo soho prabung

0: ですよね。
1: こんばんは。
0: 今日からマスコミが
1: 先月の番組こんばんは。さあ、次の言葉行くこんばんは。ご覧でしょうか。ご覧の本がね、ありがとう
0: ございます。本日のメーカーを入れるべきです。今の方は、山下屋、何で何
1: でいや。
0: あ、ご覧になりまして、本日のメーカーに、ご覧に、やっぱり時間かかってしまって、気になる。ジャネランパンスにママ、ウロムリンコ、サイストフィアさん、Kau berdengkeng kabar pisang melalui badai kelampaan kakek bawa pendirian jalan pulau menikong rumah musik menang pulau menikong namun lari saking tetapan yang musim menikong penjenian sakit lampu pilih menikong
1: pati-pati jodoh. Orang sak ngendika sing kaya ngono sebab kota kang iki
2: kan dipikirno bae.
1: Nah, jangan sira ku diceritne ndak. Sira mu ngene utane ngajar. Nah, ngene iki kuwi bapak guru.
2: Jago ya lho.
1: Aku
2: jago ngono.
1: Guru lan aji jaya kanthi jayan. Omah kros, omah rogo. Mumet gosok kolong tua.
2: Tadi poni di.
1: Wah. Monggo banget ngerti marang.
2: Apa sana ini?
1: Suruh bawang.
2: Apa sana ini kancane rapi?
1: Suruh jamung jejering indah. Monggo jejering panik tuh. Kacuk burung. Wih gelwak ke gegaman. Wih gelwak gegaman apa baik. Kue besok. Sopo itu aku jeng. Kaguman pamilik
2: Sangir
1: coba itu ingin ngatunake betiku marang bopo guruku bapak kagungai romo begawan menowo timbang pati brotot banyak kesaati lebu dati galak tadi apa meneh sakisi romo peragu Kertajaya paling jauh milani kuih tak goyong kuih kato jenggoro puro bakal saya kencar-kencar jenggoro puro bakal saya sekosok merbuat kagungan barwo tindang pati broto
0: anginya pun tanggung udah menikah kesan itu kok kan mas nanti pulau kabatan undang-undang pulau antara kakun jenggoro menikah jenggoro menikah pulau kurang kurang langit tau sih lho kan mas tersikun kok kita sendiri wawaran pun sebatin sekolah menikah kan nanti buat penyibati buat kesatuan kecengin penari penjenangan kan
1: itu aku lupa galik tadi sebab mereka aku mikiris pakai hati kalau panusani Sri Ramu bisa mundur periksa panang kora diusik ada saat bendera lagi bab suposi toto kalau manusani bakal ngadet itu ditimbang ini ngesodal ini kan sini Pati Broto sing saya bunga menek berening jerwik patang puluh dino berani mahar gilaku langsung kamu disini aki jadi garwokan resmi kamu jejeril tanpa karena disuak kalau bisa disuak kalau ngeropo jorak tempat ngoncol dorak eh kuleman romo prabu sikmes training jenengi jauhku marang sirang nanti kudakan kurang gati aki marang siramu juru keteselen suarane esek waktu kalau sudah di pangapuramu kalau manusia ora iso gawe marang ning atimu ya Dewi. Pasien awake dhewe iki bisa kok ngomongan sing bakal mbacutake sejarah ing Jenggala Pura. Nyanyi Pati Broto kadhepo sakwise aku lan sirangmu.
3: Kenteng.
1: Dadi manten.
3: Kenteng.
1: Wis digawe pati.
3: Lah kenteng.
1: Ning mriku dalem roko ora bidal majaya. Sakwise aku kagungan garam. Panjang tubuh di bakal sengkak aki jemenin pangeran di pati aku tegesi yang pun kakang bos kaparingan pangkat kalem dan pangeran di pati aku murung pun kakang mesti bakal ngelimpir kalem dan dalem kanjeng romo kerta jasa pemenang romo prabu kerta jaya gue sepuk. Lagi, panas tu barang siapa? Mereka ulo, Jenggala Pura kui warna-warna. Kamu lah Jenggala Pura kui, mana kau warna panjur yang barang koro, apun dene. Pemerintahan Jenggala Pura kurang. Bangi paling pengayoman. Dari itu aku pindah putani buat kamu yang Jenggala Pura kalau mangsane bisa aku dibiru kok pake kalau kamu ngakain buat kamu lo nangin putra Jenggala Pura kira nungkun kakang diri ya Tumas Pengeran Panji Kukupan Tumas Panji Bagus kami terbuputa nasib gue yang Jenggala Pura Pulau ini serahan ke Jawaan yang pun kakang setak jaluk si pintar gue ngomong marang adi-adimu ke nyanyi pangeran Panji Kukupan nyanyi Panji Bagus ojo kok beda-beda Pati Broto nek pasti ini ngering apa itu ngering aku kali ini mantenanya
0: apa
1: juga yang jajan apa pun di surat itu jajan terus ini kok yang gawean jadi rusak apa ini surat-surat masalah oke kamu sejarah aku ngestreni nanti aku esek suara
0: aku jadinya bukan rusak bukan rusak
1: ayo untuk saya sebuahku sangat aku rasa gawe marah sejuk ngaku ya
0: tunggu aku tetap dulu
1: Thank you.

0: Makan burung, Pak. Makan burung.
1: Macam mong.
2: Kamu yang
3: pengen. Kamu yang pengen. Kamu yang pengen.

ben saya tutup berkupit jangan tak kiswaramu moro kaki bajut lo ngayu

0: didalem
1: dikirati
0: keramas
1: kowe nek digarwaku
0: walah babar blas wong wis mboten metuk sinten-sinten iki
1: wae iki metas wae lenggah garwaku pawat pangendikan karaku nyanyi gumadaan pas ilang ora rempakan iki
0: mboten ngertas ora mboten ngertas mbok menawi nembe tindak kundi ngoten.
1: Lupa mau tidak ada nyuwun pamit tak? Orang pamit marang aku.
0: Pamitku pelindung nih. Lupa pada sembilan
2: malam.
1: Sembilan.
0: Buatkan yang
1: aku nanti nanti lagi seneng-seneng ni anak bucu. Kan boleh menang. Ah.
0: Niki
1: sah.
0: Pulak.
1: Yang mana boleh bucu
2: burung pi?
0: Suwak. Kalau dipasangi GPS ya gampang nih.
1: GPS
0: ayo GPS ini aku nek mau meresahkan dan rumah sakit buatan bayar ini kok ditanggung GPS
1: apa? Aku ini
0: aku ini penutus aku kan dengar aku minten sepatus
1: tapi kan jenis gulat
0: ini ayo ngaturakan nawolo aku kan sepedadian
1: kan jenis gulat itu kok
0: ini sakit nawolo gajeng ini kandeng ratu minten
1: mesti surah saya ngalor
0: ababar blas
1: orangnya di
0: buatan apa
1: sebut nama
0: iya pulau itu buatan sarung pulau itu sarung dia surah isam moto
1: buatan sarung isam dulu surah isam moto
0: aku deh
1: lah aku perkara
0: aku pulau itu buka bilang ini pulau itu yang lukis ini kok apa ini
1: isam dulu sapi kore isam moto
0: pulau itu yang gue aneh kok apa ini aku sih tangan itu tadi ya
1: tak wajahnya ya
0: iya
1: jam 12 menit maksudnya kalau pelayan itu jauhlah kalau kunjung itu
0: maksudnya kalau itu kan gak kunjung kalau itu lah banyak orang yang menjadikan tak wajar
1: wajib banyak pelatih tapi 12 menit takut dibalik sobat pijik istak wajah
0: iya
1: wah aku spekso surah saling nabolo iya disini nabolo ibu ratri penimbal ya
0: gak boleh soal ini
1: soal nanti tinggal sama ibu ratri
0: iya
1: nangin sing aneh
0: kok bengi
1: kok bengi-bengi jam belas bengi aku mendengar
0: mongko malam jemuan
2: jemuan
1: orang perkara ini malam jemuan aku malam ini berat hidup kok banyak itu
2: Dimas Lirian
1: orang lupa yang aku kuil ngadep sengajar ibuku hanya sampai yang orang ngerti yang ibu ratu itu kira ibu sampun
0: anggih kok kuala ya itu mongko segitimbali aku kok kuala
1: orang pikir aku nanti toko kromo
0: aneh enak sering pemerintah luar ini bilang aku ditimbali Kiai sepuh, nak buat saya ini gitu. Ini pun naik luar tapi jenengan, bila tak buat luar buat.
1: Buat pemandukan umum ni.
0: Ambil urut,
1: satu di sini. Ini boleh ni ngopo apa ni?
0: Ambil urut kita ngopi apa?
2: Yang
0: dia pula derek yang kita.
1: Upo ko aku orang aja dia rugi.
2: Malong
1: terus. Dan dia pun di dalam.
2: Kalau lewunar menakutkan.
1: Kan segi buat intern.
0: Iya.
1: Iya dia.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan. Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim, "Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat."
2: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai sedaya ingkang rawuh, ingkang kawula ta'zimi, kawula hormati. Acaranipun suran, suran, suran niku saking buntute ulan Asyura. Jadi Islam niku nggak ada ulan naminipun Asyura. Tekan Jawa kena buntute tok dadi Syura.

0: Dadi Syura niku wong Jawa nderek wulan Asyura. Dadi nek ngeten iki kadang ana sing ngarani uran Syura kok ora Islam niku kula sing bingung. Wulan Asyura niku wong Jawa niku dijekuk buntute naminipun Syura. Wong Jawa niku lak senengane jikuk buntut ngoten niku tok. Abdullah Dolah. Zainal Arifin Ipin. Muhammad Mat. Wong Jawa niku lak ngoten niku. Ja'anurun Janur. Ja'a Qawiyun Joko. Wong Jawa dadi Pak Presiden niku saka Ja'a Qawiyun Joko. Widodo niku ya bahasa Arab, widadun. Tapi kena wong Jawa widodo. Salamatun selamat. Ramadan romelan. Dari iki. Dadi nah berhubung Syura buntutipun Asyura nek didamel kegiatan naminipun Syuran. Soale wong Jawa niku nek nganggo apa-apa akhirane an. Sarung sarungan. Kathok kathokan. Yasin yasinan. Tahlil tahlilan. Dadi mila tahlilan niku mboten basa Arab. Niku basa Jawa. Wong Jawa nek ulan Syura rawani pindah omah seneng-seneng ya rawani, mantu ya rawani. Lah niki sing kadang tiyang niku salah paham. Iki wong Jawa iki wong paling tahayul. Wong sing paling percaya karo barang-barang sing ndarai wong musyrik. Buktine apa? Nek ulan Syura mosok rawani mantu. Malah wong Jawa ngarani ulan Syura iku nyiroro kidul mantu. Ora ngoten niku. Dene iki lho. Niki nek umur tak dunungno bengi iki. Lah iki iso konslet sak umur-umur iki. Kudu tak dunungno iki. Wong Jawa niku nyebut ulan Asyura niku Syura. Tur ngopo kok rawani apa-apa? Mantu rawani. Mbubak omah rawani. Apa-apa kok rawani? Pancen ulan Syura niku ulan wingit. Ulan sing gegirisi, ulan sing medeni. Kangge sinten? Kangge wong Islam. Sebab napa? Islam niku kawitan mudhun dhateng Makkah. Saking Makkah pindah Madinah. Lah, teng Madinah pindah teng pundi? Teng Basrah. Jeng Nabi nameng dugi Madinah. Sing beto Islam medal saking Madinah teng Basrah niku sinten? Sayyidina Ali mantune Nabi, sahabat Nabi, misanane Nabi, sahabat paling pinter niku Sayyidina Ali. Entuk putrine Kanjeng Nabi pinter tenan gawa putra-putrinipun betul Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dakwah dateng Basrah. Basrah niku negara dalam cakupan negara Persia. Persia niku mboten Islam. Gusti Allah niku geni. Negeri penyembah api. Iku nek teng avatar niku. Niku di teng avatar niku. Niku negara api jarone ngoten. Sing metu nika lho, eng yo. Dadi avatar niku saka negara api. Negara api niku Persia. Dheke nyembah geni. Tapi Sayyidina Ali ini pancen wonge pinter, alus, tapi kendele ora umum. Sampai dadi idola baru teng Persia. Lha kehebatane Sayyidina Ali, kegagahanipun Sayyidina Ali niki tersebar seantero Persia. Sampai rojo Persia ingkang nami Rustum utawa Rustam cara wong Jawa. Rustum niki tertarik. Wong apa Ali ku gelut menangan. Ilmune dhuwur. Penelitian bareng kok kesengsem. Wong kok apike ngono rutangga apik, dagang apik, berkeluarga apik. Akhirnya Rustum niki tertarik kali putrane Sayyidina Ali, tertarik moro teng dalam Sayyidina Ali ngelamar. Lu zaman bayang no wong Majusi ngelamar Sayyidina Ali entuk putrane nipun naminipun Sayyidina Husain. Wakhirnya Rojo Rustum ni besanan kali Sayyidina Ali entuk Sayyidina Husain. Wah niki akhirnya ngelahirakan putra-putra ingkang kathah. Kathah putranipun. Lah suwe-suwe Raja Rustum niki tertarik kali Sayyidina Ali. Melu Islam, bareng melu Islam pun boten nyembah geni. Lah tiang Persia niku nek nyembah geni, Majusi niku genine niku disalap teng bangunan nginggil sangat bunder diukir ditatah kanthi apik kei ornamen-ornamen. Lah bangunan sing didamel geleh geni sing disembah niku naminipun manara. Nah begitu melu Islam pun boten nyembah geni. Mila genine niku ilang, manarane niki digeleh ngarep mas masjid. Lah anger wong delok le wong Persia sing mlebu Islam kok duwe manara ning ngarep masjid. Beh, kok apik ya manara ngarep masjid? Akhire kabeh wong Islam pengin nyuntu bangun manara. Sing akhire tekan Yuwono jenenge menara. Lah niki mula wong nek ora ngerti niku dipikir Islam niku tidak berkembang dengan budaya yang lain bagaimana roh. Lah akhirnya wajah baru Islam tumbuh di Persia. Tapi terjadi konflik politik teng Madinah antara nih Banu Hashim kali Bani Umayyah. Terjadi konflik sampai akhirnya Sayyidina Utsman terbunuh sebagai khalifah ketiga. Karena terbunuh Sayyidina Ali wangsul dilalah teng mriku kesepakatan baiat Sayyidina Ali ganteni Sayyidina Utsman. Sebab ganteni Sayyidina Utsman di tengah konflik ora rampung konflike sampai Sayyidina Ali terbunuh di tangan Abdurrahman bin Muljam. Karena Sayyidina Ali terbunuh, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan sing teng Basrah wangsul nyusul bapakne sing sedo. Wangsul teng Madinah dados masalah. Sebab nopo? Sedane Sayyidina Ali kekuasaan pindah teng tangan Muawiyah. Muawiyah masrahno kekuasaan teng putrane ingkang nami Yazid bin Muawiyah. Lah ketekan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Yazid merasa tersingkir, tersaing, muluk musuh barune Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Yazid bin Muawiyah. Sampai konflik Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan terbunuh racunan teng Madinah. Lah Sayyidina Husain timbangane situasi tidak terkendali, aku arep mulai wis anu apa Yazid pehen dia wis aku tak mulih sak anak putuku. Wakhir sahabat apa Sayyidina Husain niki wangsul sak keluarga sak putu-putune Nabi sedaya sak buyut-buyute Nabi wangsul sak keluarga besar karena wong mulih mboten beto pasukan perang. Lah Yazid niki wis mboten kuat ngempet emosine, ngirim pasukan. Terjadilah benturan di tengah jalan teng padang besar naminipun Karbala. Tanggal songo Asyura, petuk pasukan niki tidak terkendali, pasukan Yazid melakukan pembantaian terhadap cucu-cucu Rasulullah. Tanggal sedoso telas pun acur kabeh putu-putune Nabi. Saat itulah dunia berduka. Uang berduka kabeh, kok ana wong tega karo putune Kanjeng Nabi. Telas sedoyo niku didek-idek jaran nganti acur. Mila wong Islam semenjak itu nek wulan Syura menjadikan bulan duka dan bela sungkawa. Ngoten lho. Mboten kok nyiroro kidul mantu. Lari menjadikan bulan Asyura utawa Syura niki wulan duka, bulan bela sungkawa. Mula semenjak iku wong sak donya ana sing memperingeti, ana sing gawe bubur Asyura, bubur abang putih, abang minangka getih, putih minangka balung. Tiang Iran sing minangka sedulure Sayyidina Husain saking garwanipun rumangsa bendarane mati mboten saged mbelani. Mula akhire gelane wong Iran sing sakniki dadi Syiah, saking gelane nek tanggal niku diperingati dengan melukai diri niku tandane bela pati. Tiang-tiang semenanjung Sumatera damel tabui naminipun niku kaya menara cili-cili ngoten niku kotak-kotak diarung di sungai minangka tanda. Itulah keranda-keranda waktu itu yang berjejer gawa putu-putune Kanjeng Nabi. Lah sing teng mriki sebagian besar santunan anak ya yatim. Lah ikilah wis dong, wis pernah uteke wis jalan. Lha iki lho. Dadi wong Jawa iku ora kok perkara nyiroro kidul mantu. Sing ngarang iki wong Pati biyen. Sing ngarang iki wong Pati. Di sekitar Juwono mriki wonge. Nggih, naminipun Abdullah. Abdullah lah niku. Naminipun Abdullah niki. Abdullah niku santri mogol. Kere melu londo. Tapi dia punya kemampuan menulis yang bagus. Karo londo difasilitasi terus pindah agama. Bareng pindah agama Abdullah niki kondiang jenengane Kiai Tunggul Wulung pindah Kediri. Sing akhire nulis kitab Sabda Palonoyo King Genggong termasuk serat Dharma Gandul Gatulu lucu. Ayo karyane Abdullah iki. Mula tenggeriku terus ana cerita nyiroro kidul mantu gue elek-elek wong Jawa sing ngergani wulan Syura. Londo setuju termasuk saiki Wahabi setuju. Mula akhirnya wong Jawa dilokno tukang musyrik gedeng apa menganggap wulan Syura wulan wingit wulan sial. Mboten iki carane wong Jawa ngiling-ngiling peristiwa tragis putu-putu nih Kanjeng Nabi. Lho tekan sakmene mahabbahe wong Jawa dateng Kanjeng Nabi. Ngene iki lho carane wong Jawa menunjukkan cintanya pada Rasul. Lho gak nek bengak-bengok, gak nek kondo-kondo, ora perlu rame-rame, ora perlu kondo-kondo, dicekel diugemi ulan surole ojo mantu ojo pindah omah iki ulan dukane Kanjeng Nabi bela sungkawa putu-putune Kanjeng Nabi padha karo wong Jawa anak jatuh cinta mesti tekoh neng poro sesep sesepu takok mbah niki kira-kira sok kawine kapan anakmu jenenge iki le nak kawine oh iki pase Rebo Pon wah ampun Rebo Pon mbah iki dino apik le wah ampun ngono apa geblake mbahku niku lha nang Jawa nak ngoten niku matine mbahe utawa oh ya wis nek ngono Senin Legi mbah ampun mbah napa geblake bapak ngono wong Jawa ngoten iki carane wong Jawa alus begitu cintanya pada dzurriyah Rasulullah mboten rame-rame Jawa niku sebab nopo peristiwa 10 Asyura niku nyisakno wong siji putune Nabi cilik selamat sitok mbuh critane pripun naminipun Sayyid Ali Zainal Abidini selamat niki sitok lah Sayyid Ali Zainal Abidin akhirnya mboten wangsul malih dateng Madinah medal begitu gede ndak ribut maneh duwe putra Sayyid Muhammad Baqir. Sayyid Muhammad Baqir ngadoh duwe putra naminipun Sayyid Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq ngadoh duwe putra Sayyid Ali Uraidi. Wadoh putrane naminipun Sayyid Muhammad. Tambah doh duwe putra Sayyid Al-Sayyid Ubaidillah. Tambah doh duwe putra Sayyid Aisyah, duwe putra Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Ngadoh duwe putra naminipun Sayyid Alwi, ngadoh duwe putra Sayyid Muhammad, tambah doh duwe putra Sayyid Alwi. Tambah doh duwe putra naminipun Sayyid Ali Khalil Osam, tambah doh duwe putra naminipun Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, tambah doh duwe putra Sayyid Alawi Amil Faqih. Ngadoh tekan Mongolia duwe putra Sayyid Abdul Malik, ngadoh malih duwe putra Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa. Utawa Kamboja ngadoh duwe putra Sayyid Muhammad sampai Pase duwe putra Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir melebu tanah Jawa sing diarani Syekh Jumadil Kubro lho iki lho sebab yatime putune Nabi riko nglairne sitok tekan mriki ana is Islam lah Syekh Jumadil Kubro wong pancene mlebu mriki kaget ternyata begitu mlebu mriki ana kekuasaan gede jenenge Mojo pahit wonge cilik-cilik pesek-pesek tapi pinter wong Jawa niku pinter-pinter ngalim-ngalim duwe kitab-kitab gede duwe universitas-universitas besar ono universitas Nalanda pertama teng Wonosobo teng Mojopahit terus teng Palembang universitas niki duwe babon kitab loro naminipun Negara Kertagama sing bicara tentang tata negara sing ngarang Empu Prapanca duwe kitab piye carane urip dalam perbedaan jenengane kitab Sotasoma sing nulis Empu Tantu Tantulan waduh dia pinter-pinter iki bangsa apa ternyata Majapahit niki duwe mbah jenengane Kertanegara menaklukkan Mongolia negara adikuasa dunia penakluk Arab penakluk Eropa takluk di tanah Jawa diantem kali Kertanegara iki bangsamu ya. Mula tak dunungno ben sampean ra minder dadi wong Jawa. Pinter-pinter wong Jawa. Ora kok wong Jawa iki goblok angger elek ngono Jawa. Pitik gedhe titik bangkok. Yo. Loh. Jambu gedhe titik bang. Bangkok kunci nyengunguk ngiwonengen Inggris sing asli mriki karek gula Jawa pitik cilik-cilik, pitik Jawa. Wedhus anune kuntil-kuntil, wedhus Jawa. Jawa angger gedhe, wedhus Etawa. Nongko londo. Ki londo Jawa iki kene, pitik ngendhok ning kene, netes ning kene ya pitik Jawa. Jawa jambu mbok uyui uyo Jawa ya jambu Jawa. Oh, jambu Bangkok ilkoti. Ya tak urut no, tadi ben kan. Ketemu kekuasaan besar. Jok sembrono sampean mulo. Wong Jawa niku apa yang tertinggal dari dunia? Ora ono. Apa sih sing keri tekan donya? Eropa duwe cerita Cinderella, Jawa yang duwe bawang putih, bawang merah duwe kok ora kalah dhewe. Arab duwe cerita Kais Laila. Eropa duwe cerita Romeo Juliet. Cina duwe cerita sampai Intai. Kene duwe ande-ande lu lumut. Apa ini sing kalah? Roro Mendut Prono Citra. Loh, Panji Asmoro bang lengkap. Kono ndek cerita Bantung Pontowo, apa ndek cerita Samson kene ndek cerita Bantung Pontowo, Sang Kuryang si pahit lidah. Ilake dilat mati. Nah, coba ya. Kono duwe cerita kura-kura ninja, aku ndek cerita kancil nyolong ti timun. Apa? Iki tak dunungno ben sampean ra minder di wong kene iki ya. Wis lampethuk ngono petuk wong Jawa gumun pi. Hebat. Akhire karena wong iki wis hebat, wis ora mikir mesti gathuk Islam karo Jawa padha peradaban majune, padha hebate. Wis mulo Syekh Jumadil Kubro ora pati mikir. Wis enteng. Akhire Syekh Jumadil Kubro konsentrasi ini nambing setunggal. Napa? Meredam Gunung Merapi, sebab Gunung Merapi wedine karo Al-Qur'an. Lau angzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyyan mutasaddian min khasyatillah. Mulo Syekh Jumadil Kubro konsentrasi maca ayat niku. Tekan sak niki nek Gunung Merapi obah diwacakno lau angzalna hadzal Qur'ana. Termasuk Mbah Marijan. Cuman karena Mbah Marijan wong Jawa, nek ana Gunung Obah jikuk kendang ngidung. Kidunge Mbah Marijan tak rungokno ternyata kidung terjemahan lau angzalna hadzal Qur'ana. Ning karo Mbah Marijan dadekke kidung jenenge kidung kacer. Lah kok diarani kidung kacer? Ternyata wong Jawa ora iso muni surat Al-Hasyr metune kacer. Dek iki ya. Kilat-kilat Jawa. Dewe lho kadang mlegu ngono. Orang hari ini kok ngene. Tapi Mbah Marij, Mbah Jumadil Kubro ngadepi masalah. Masalah nopo? Wong Jawa. Wong Jawa niku duwe ilmu yang tidak pernah dikenal oleh dunia sebelumnya. Nopo? Wong Jawa niku nek materi wong ming lungguh saka omah. Nek nyenengi wong wedok lungguh teko omah. Nek nyolong lungguh ning omah, iki nek gak wong Jawa ora ono. Ternyata ini sebab wong Jawa duwe ilmu Bhairawa Tantra. Ilmu Bhairawa Tantra niku saking kali, sakali saking Durga, Durga saking Siwa. Niki duwe ilmu ngrogoh sukma. Nah, supaya iso ngrogoh sukma, ilmu niki nggih. Niku nglakoni naminipun pancamakara. Lanang wedok muter udo kabeh ngedep arak, ngedep tumpeng ingkung menungso supaya wetenge niki tenang, pakane sego. Ngisore udel supaya tenang, sek bebas sak mblengere lanang wedok. Supaya pikirane tenang ngombe arak, supaya sukmane nek lungo awake mboten obah mangan daging menungso. Akhire wong Jawa sukmane lunga dijak nyolong jenenge ngepet. Sukmane lunga jak mateni wong jenenge san Lecak nyenengi wong wedok jenenge pelet. Akhire teng mriki kondang santet pelet ngepet mangan menungso. Akhire saya Jumatil Kubro kewalahan nyeluk koncone King Persia naminipun Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Wong Jawa nyebuti Syekh Subakir. Akhirnya diuber-uber kalau saya Subakir melayu teng segoro kidul nyebrang ngulon Pelabuhan Ratu Jampang Sukabumi ngulon Banten, mulai jenengi Banten maknanya tumbal sung melayu ngetan munggah Gunung Lawu, melayu ngetan Gunung Kawi Malang, melayu ngetan Alas Purwo Banyu Wangi. Lah tengri kok dipimpin Menak Sembuyu Bajul Sengoro Syekh Subakir sepuh muridnya namanya pun Mbak Ishak nguber teng Banyuwangi. Menak Sembuyu nyerah akhirnya anak ising wedok nami Dewi Sekar Dadu diparingke Mbak Is hak pernikahaniku ngelahirakan Raden Ainul Yakin Sunan Giri makame gresik. Sebagian Melayu teng Bali, sebagian Melayu teng Kediri nyembah patung totok kerot teng daerah Pagu Pamenang sebelah muksone Prabu Joyo Boyo. Lah diuber kali Sunan Bonang putrane Sunan Ampel, putrane Mbah Ibrahim Asmorokondi, putrane Syekh Jumatil Kubro. Diuber mriko akhirnya nyerah. Bareng wis nyerah, ya wis muter-muter tetep aja udo ya. Nggih jeneng Sunan kula tak nggo klambi, aja sek bebas. Arak iku haram. Mula gantian teh kopi utawa wedang putih. Lah tumpeng iku halal ra apa-apa wong iku sego. Ingkung menungso ganti ingkung pi pitik mantrang rogo suk mau diganti kalimat tauhid la ilaha illallah. Mula terus wong Jawa ketinggalan adat tumpeng tumpengan musyrik boten ya boten sing musyrik sing awal sing niki dandanane Sunan Bonang ngeten niku. Lah mula begitu didandani Sunan Bonang wong-wong wis ora nganggep musyrik niku lho. Kaitas Nabi wong terbangan maune niku tengahe wedok udo udone diklambeni terbange ta tetep tola albad ru wong tawaf tengahe wong tawaf udo akhire tawafe tetep udone diklambe lambeni akikoh maune sing dibelah singa unta supaya napa hebate singa medhun ning bocah hebate unta medhun ning bocah hebate jaran medhun ning bocah untone digenti ngangge wedhus akik nyembelai tetep saking singa ganti wedhus. Lho niki seko Bhairawa Tantra dirubah dadi cara tumpengan Islam. Lemula nek sampean ana sing protes tumpeng critani kok ising ngeyel tapuk lambene ngono ae lho. Niki ge pon lahir Syekh Jumatil Kubro niku ndhe putra ndhe murid naminipun Samsuddin. Samsuddin pindah Kerawang mriko daerah Cilamaya Rengas niko sekitaran niko damel pondok Al-Qur'an dikenal dengan pondok pesantren Kuro. Syekh Samsuddin dikenal kanthi jeneng Syekh Kuro. Lah Syekh Kuro akhirnya di murid naminipun Datuk Kahfi pindah Amparan Jati Cirebon di murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sing berhadapan langsung kali Pajajaran. Gila jolali ya kita di Islam lebu kok periku wau kok situk Said Ali Zainal Abidin. Nah Syekh Jumatil Kubro duwe putra Ibrahim pindah Palang Tuban dikenal kanthi jeneng Ibrahim Asmoro kondi ndhe putra Raden Rohmat Sunan Ampel sing berhadapan langsung kali keraton Majapahit. Nah Majapahit ora bodhok wis pinter kabeh mula piye carane niku wong Majapahit niku ora ana sing bodhok. Arep diceritani swarga banyune mili neng kono banyu mili neng ngendi endi arep diceritani swarga woh-wohane akeh wong Majapahit woh-wohane akeh wong ciplukan neng sawah wae akeh critane opo dadi ora crito pelan-pelan iki didelok iki. Masyarakat iki kudu ditata. Ben Islam niku iso mlaku. Ha niki wong sak donya niki gumun nek wis roh ngeten iki. Betapa hebate sing teko ning Indo Nusa iki wali-wali. Wong sing iso online langsung karo Gusti Allah, coba. Moro wali, mula Indonesia niku sing teko mriki mboten wong sembarangan, kelase wali. Mula kendel-kendel ora wedi apa-apa. Weruh kene kok ngertine pangeran, ya wis. Allah jenenge pangeran, ora apa-apa. Ngertine musala kok jenenge langgar, jenenge langgar ora apa-apa. Saikun ustadzun kok ngertine kiai, ora apa-apa. Dum-duman karo jeneng kebo kiai slamet, ora apa-apa. Syekhun ustadzun, tilmidun muridun san santri kok apa piye ngene lho. Lah wis ora apa-apa dadi ora krasa nek wis arep dirubah alon-alon. Alon-alon ngene niku. Nah, sing paling angel niku ya. Zaman semonten niku ngrubah wong Jawa. Sing paling abot niku sitok. Ngulangi wong Jawa mati. Wong Jawa niku sadurunge ngertine mati iku urip maneh, reingkar. Nah, tapi nek Islam kan mati bablas. Sebab mati bablas innalillahi wa inna ilaihi rajiun, mulo-mulo sangu sing apik. Nah, wong Jawa iki carane ngulang piye innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhire innalillahi wa inna ilaihi rajiun didadekke basa Jawa. Dadi urip aja lali sangkan paraning dumadi. Dilakokno sing muni ngono sapa? Eyang Semar sing muni aja lali sangkan paraning dumadi, aja dumeh ngono. Sapa? Soale nopo? Yang Semar iku wis ana ket sadurunge ana Hindu. Yang Semar niku minangka dedengkot agami saderenge Hindu ingkang nami agami kapitayan. Agami kapitayan niku Gusti Allah ora ana wujude. Tan kena kinaya ngapa sebutane Sang Suwung. Ngono apa Hindu. Nah, akhire innalillahi wa inna ilaihi rajiun dijawakno aja lali sangkan paraning dumadi. Lah carane ben wong Jawa paham tur gampang eling niki dadosaken tembang. Sebab wong Jawa niku hobine nembang. Seneng nek nembang opo iki ditembangno. Wong Jawa mlaku kok rumentok nembang, tok mentok tak kandhani nembang. Wong Jawa weruh lintang ya. Ya ning tawang ana lintang cahayu nembang. Wong Jawa weruh apa semut semut ireng ana kepopong kang nembang. Dadi wong Jawa nek karo tembang mesti nyantol. Bojo minggat nembang wong Jawa. Ndang Bali Sri nembang. Bahkan sak donya niku ana rekor. Wong donya sing duwe tembang silit iki meh wong Jawa tok. Ora ana wong kok duwe tembang silit nek ora wong Jawa. Demuk silit kudi kenayo kan kendang jebol ayo bole pitik. Lah ngoten enten ta iki tembang niku? Enten mboten? Lho ya niku tembang silit sak donya iki tembang silit to coba. Lah. Mula kalih para wali iki gekke tembang niku. Lah carane ngulang nganggo tembang iki piye? Niku wong Jawa senengane napa? Delok wayang. Upi delok wayang wong Jawa niku. Mula dadekke tembang kanthi nglakokke wayang. Lah wayang sadurunge Islam niku wayang beber. Wayang beber niku haram soale rupa gambar. Mila akhire wayang niku dirubah ket zaman Sunan Ampel. Bibite niku zaman Mbah Ampel goleki pelukis Majapahit. Naminipun Sungging Prabangko karo kon gekke wayang sing dudu gambar ya dudu patung. Nah, mulo akhirnya didamel ke sungging Prabangkara wayang bentuke miring irunge nyengungur ngoten niku. Nah, mulo akhirnya natah gambar wayang jenenge nyung nyungging soale sing gawe kawitan sungging Prabangkara. Lho niku. Lah terus dilakoke wayang sangkan paraning dumadi iki. Lakon pertama Jamus Kalimasa sada nyritakno Puntadewa ajeng mlebu suwarga nirwana niku gagal. Sebab kalih para dewa diarani pusakamu isih keri ning Jawa Balia. Ngoten niku. Lah ngoten niku dados lakon. Lah ditakoni, lah pusaka apa? Ambo. Niku lah akhire lakon niki dikedheke teng zaman Sunan Kali Joko. Ning lakon iki awal punen tentang zaman Sunan Kali Joko dikedheke malih lakone niku.
1: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa. Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hiruk-pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu akan menjumpai hari-hari Anda dengan membawa segala ketenangan dan ketentraman yang didamba setiap manusia di dunia? Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari Ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain,

0: masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut, awali pagi.

0: Dokter Herbal.
1: Sehat, Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia. Payudara merupakan organ vital bagi wanita.

di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri.

nola pada payudara kita. Kita gunakan agarulus hijau, di mana agarulus hijau berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agarulus drop untuk melindungi sel-sel yang

0: Makasih.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngerumah no radio. Soalnya, radio ku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rumah no radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
5: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah rumah

Panggang Lubuk Linggau, Apotek Intanfarma Jalan Garuda Lubuk Aman Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Murafarma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangkalama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM. Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang-koncang berhadiah.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, bahagia, ya, ceria, gembira, apalagi ya, pokoknya semuanya serba ada gitu ya. Ya kalau semuanya sudah serba ada, sahabat Citra, pasti hari ini dilalui dengan bahagia, dengan hikmat ya, hikmat kenikmatan yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan. Cuaca hari ini juga cerah, sahabat Citra. Mudah-mudahan menjadi lambang kecerahan senyuman sahabat Citra juga di hari ini ya. Karena hari ini tanggal merah, sahabat Citra, selamat berlibur saja untuk sahabat Citra semuanya. Hari ini menikmati waktu berlibur bersama keluarga.

0: Ya tentunya Bang Jay sebagai orang yang beragama Muslim juga mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah ya untuk sahabat Citra semua yang beragama Muslim. Karena hari ini kita menikmati hari libur, bersantai bersama keluarga, libur dari aktivitas kerja ya. Mungkin ada yang di rumah saja atau juga masih ada yang berangkat kerja tapi ya kerjanya biasalah ke kebun, ke sawah gitu ya sahabat Citra ya. Yang jelas kita hari ini mensyukuri nikmat yang sudah Tuhan berikan karena kita masih diberikan kesempatan berjumpa dengan tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Ya mudah-mudahan di tahun ini lebih baik lah sahabat Citra ya, dengan segala pencapaian, segala rezeki, segala bentuk apa ya namanya keberhasilan ya, dan segala bentuk sikap dan perilaku mudah-mudahan juga di tahun ini lebih baik lagi di tahun dibanding tahun-tahun sebelumnya untuk sahabat Citra semuanya. Ya, Bang Jay di program Citra Kopi Dangdut pagi ini menemani aktivitas dan kegiatan sahabat Citra hingga pukul 8 pagi nanti, ditemani dengan lagu-lagu dangdut koplo, dangdut hit, serta pop koplonya. Silakan sahabat Citra sesuaikan saja mau dengerin lagu apa ya, sesuai dengan temanya dan sesuai dengan tahunnya. Untuk lagu dangdut kita mulai dari tahun 2019 ya sahabat Citra ya, dangdut hit saja. Nah untuk koplo-koplonya bisa lah yang agak lama-lama dikit, tapi nggak semua file yang lama kita ada gitu ya sahabat Citra ya. Jadi kita sesuaikan saja untuk sahabat Citra, yang penting hari ini kita bahagia, kita bersama rapatkan barisan di program Citra Kopi Dangdut ya. Dan untuk sahabat Citra yang mau bergabung, Bang Jay juga akan sapa-sapa untuk sahabat Citra yang mau request lagu, salam sapa di via telepon di 0733451977, serta Bang Jay juga akan update status terbaru untuk di via Facebooknya ya. Silakan dicek saja, tinggalkan jejak di beranda teratas kronologi via Facebook Radio Citra FM Lubuk Lingga. Ya pokoknya hari ini selamat berlibur saja untuk sahabat Citra semuanya di 16 Juni 2026 pada hari Selasa, dan kita nikmati hari ini dengan kenikmatannya luar biasa, tapi kuncinya adalah rahasia syukur pastinya. Sahabat Citra, di pagi ini Bang Jay ada informasi juga yang Bang Jay kutip dari laman informasi yaitu linggaupost.co.id. Ya, ini salah satu bentuk orang yang kurang bersyukur sahabat Citra. Dari laman informasi yang Bang Jay kutip dari linggaupost.co.id, bajing loncat di Musirawa, sasarkan truk asal Kepayang, polisi lakukan penyelidikan. Ya sahabat Citra, sopir truk asal Kepayang Bengkulu yang mengangkut kopi dengan tujuan Lampung mengaku menjadi korban bajing loncat saat melintas Kabupaten Musirawas. Informasi mengenai bajing loncat beredar di media sosial sejak Minggu 14 Juni 2026 yang diinformasikan terjadi pada Sabtu 14 Juni 2026 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Barat di jalan antara Desa Petunang dengan Dusun Seriang, Kecamatan Tua Negeri, Kabupaten Musirawas. Berkaitan dengan kejadian ini, sahabat Citra, Kapolsek Muara Klinggi, Ibtu Nurhendra, mengatakan saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait adanya aksi bajing loncat tersebut. Kami saat ini masih menelusuri kebenaran kejadian itu, ia menjelaskan. Terpisah Kasih Humas Polres Musirawas, Ibda Aji Lamsari, menghimbau kepada korban agar segera melaporkan kejadian tersebut ke Polres Musirawas. Sementara itu diketahui sopir yang menjadi korban yaitu Agus Tato. Ia bersama dengan rekannya Muzi hendak menuju ke Provinsi Lampung. Dan saat melintas, ia awalnya tidak menyadari adanya aksi bajing loncat tersebut. Korban baru mengetahui setelah seorang pengendara mobil pribadi yang melintas memberitahu bahwa terpal penutup muatan kopi dalam kondisi robek. Mereka awalnya tidak tahu, setelah berhenti di depan rumah dan diberitahu oleh pengendara yang melintas, barulah mereka melakukan pengecekan kondisi muatan, ungkap Dore saat salah seorang warga yang turut membantu korban saat kejadian pada Minggu 14 Juni 2026. Setelah dilakukan pemeriksaan sahabat Citra, korban menemukan kondisi terpal muatan pada bagian belakang sudah robek. Melihat kondisi itu, dirinya bersama dengan sopir menyusuri jalan yang didapati sejumlah kopi berserakan di jalan. Setelah dikumpulkan sekitar 30 gram kopi yang tercecer di sepanjang jalan tersebut, sementara sekitar 70 kg lainnya diduga telah dibawa kabur pelaku karena dalam satu karung itu terdapat 100 kg kopi, jelas Dores. Menurut Dores, aksi tersebut diduga dilakukan saat truk melintas di ruas jalan yang kondisinya rusak dan pelaku diperkirakan memanfaatkan situasi ketika kendaraan melaju pelan dan kondisi jalan mulai sepi. Diduga pelaku belum sempat menjatuhkan kopi saat banyak kendaraan yang mengiringi dari belakang. Setelah kondisi jalan sepi, kopi baru dijatuhkan karena posisi jatuhnya itu tepat di jalan yang bagus. Aku di sini, kamu di sana. Ya sahabat Citra, nanti bacakan kembali lagi selepas pesan berikut ini, tetap di Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan happy agar ilo silti, sehat segar, semangat.
1: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus dengar.
2: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing, di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
3: Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy.
4: Awali pagi dengan happy.
5: Karena terlena.
0: Ya sahabat Citra, masih bersama Bang Jay di ruang DKR sahabat Citra semuanya di pagi hari ini. Silakan untuk sahabat Citra rapatkan barisan di 0733451977. Ada siapa? Halo Citra Kopi Dangdut Agarilu Selte.
6: Oh, awali pagi dengan happy Agarilu Selte, sehat segar semangat.
0: Semangat ya, selamat pagi.
6: Pagi juga Bang Jay.
0: Ya, ada Mbak Rantika ya.
6: Ya pas benar Bang Jai.
0: Betul sekali. Setiap pagi soalnya gabungan ya kan.
6: Alhamdulillah Bang Jai bisa monitor sama Bang Jai, itu sudah berkah Bang Jai.
0: Wah berkah ya, luar biasa sehat, sekali. Betul juga. Sekali, berarti kita sehat ya. Kalau kita nggak sehat kan nggak bisa tuh dengerin radio dengan santai, bisa nelfon ya kan.
6: Nggak ada di aktivitas Bang
0: Jai. Hah? Kenapa?
6: Susah Bang Jai, nelfonnya tuh susah Bang Jai.
0: Oh susah ya. Harus memang betul-betul diniatkan dan keberuntungan itu ya.
6: Kan itu ada kunci keberhasilan Bang Jai.
0: Betul sekali. Ya yang penting
6: kalau jangan niat, berjuang. Gimana mau nelfon Bang Jai?
0: Betul sekali. Kalau gak ada niat ya mau neken tombolnya aja udah males ya kan. Ya Mbak Rantika, mau ditemani lagu apa pagi ini?
6: Gadis Manis Kalimantan, kalau belum diputar Bang Jai.
0: Oke nanti diputerin. Salam-salam buat siapa saja?
6: Salam sapanya buat Putri Empat Lawang, Wogol, Fatima, Putra Empat Lawang, Tanto, Mbak Cicit, Mama Itlah, dan untuk semuanya Bebjai.
0: Spesialnya
6: semoga selalu sama keluarganya, semoga tetap care selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Rantika, top chair selalu juga pokoknya ya. Top chair, top chair, top chair. Top chair lah hari ini libur apalagi itu, top chair banget tuh sahabat Citra. Kita sapa lagi, halo Citra Kopi Dangdut Tagari Lo Silti.
7: Awali pagi ini happy agar istri sehat bersemangat.
0: Semangat ya. Dengan siapa dan di mana Mbak Noval, betul?
7: Dengan Mang Tono.
0: Oh Mang Tono. Mang Tono, salah tadi Bang Jaya ya. Mang Tono. Halo.
7: Halo.
0: Sedang apa aktivitasnya? Ini ramai sekali suaranya di sana.
7: Mau berangkat aktivitas nih.
0: Oh, mau berangkat aktivitas ya. Gimana cuaca hari ini, cerah, hujan, mendung, apa gimana?
7: Di sini cerah, santai.
0: Cerah ya, sama aja Lubuk Linggau berarti ya. Bang Tada mau ditemani lagu apa?
7: Minta lagunya Obati Rindu.
0: Obati Rindu ya. Oke, nanti Bang Jaya puterin. Nah, ada nih lagu baru nih, apa namanya? Judulnya Rindunya Hatiku. Nah, itu tuh.
7: Obat rindu aja ya.
0: Ya. Oke, nanti diputerin ya. Salamnya buat siapa saja?
5: Halo, Bang.
0: Halo. Sehat, alhamdulillah baik. Sehat selalu pokoknya untuk sekeluarga ya, Mang Tono ya. Dan istri tercinta itu suaranya. Ya, salamnya buat siapa saja, Mang Tono? Salam-salamnya buat siapa saja?
7: Kirim salamnya buat semuanya aja, Mas Jai.
0: Semuanya aja, spesialnya ada buat siapa? Oke, terima kasih ya, Mang Tono ya.
7: Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Di sini kamu bisa.
0: Terima kasih ada Mang Tono yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu ya bersama keluarga tercinta tentunya. Kita sapa lagi, halo Citra Kopi Dangdut Agarilo Selti.
9: Halo pagi dengan Happy Akarim Selti, sehat, segar, semangat.
0: Semangat, ada Mbak Fatima Blitar Curup ya.
9: Ya.
0: Mbak Fatima gimana cuaca di Blitar?
9: Ini sepertinya cerah, Mas.
0: Cerah ya, beda kalau kemarin hujan ya kemarin ya.
9: Iya. Cerah, ini hujan banyak sekali.
0: Ya bagus lah, kalau cerah kan bisa cepat kering cuciannya, ya kan? Ya. Mbak Fatima mau ditemani lagu apa?
9: Ditemani lagu apa ya, Mas? Apa tuh, Perawan Kalimantan.
0: Lah itu tadi ya, P apa tadi udah di request tuh?
9: Udah.
0: Ada baru nih, apa namanya, judulnya, ini nih apa? Rindunya Hatiku.
9: Anu ngepit nggak, Mas?
0: Enggak, ini lagunya yang Rindunya Hatiku. Nah gitu.
9: Gak ngepit ya?
0: Enggak, santai aja sih. Kayak perawan, apa namanya, Gadis Manis Kalimantan itu.
9: Iya, gak apa-apa lah, Mas.
0: Itu aja ya?
9: Iya.
0: Oke, nanti diputerin kalau gitu ya.
9: Iya.
0: Salam-salamnya buat siapa saja?
9: Salam-salamnya buat Pak Rahidi, buat Mbak Mi. Buat Hartanto, Aladin, Sare, Pak Harmono, Susumarni, Aisla, Mbak Titi, Mbak Wisi. Siapa mau Mas yang pertama, Mas?
0: Lagi. Yang pertama tadi ada Mbak Rantika.
9: Mbak Rantika atau Pak Rantika itu tadi?
0: Mbak Rantika ya Pak, artinya Mbak itu bahasa daerah ya.
9: Ya Pak Rantika, Parmin, Mbak Cindy. Aduh kok lali.
0: Aja lali.
9: Semuanya aja lah, ke depan ratu, kanan kiri, atas bawah.
0: Spesialnya ada buat siapa?
9: Spesialnya untuk Mas Bisay aja.
0: Baik, terima kasih ya Mbak Fatima ya.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fatima, kita sapa lagi. Halo, Citra Kopi Dangdut Agarilo Selti.
10: Awali pagi dengan Happy bersama Rakyat LCLT, sehat, segar, semangat.
0: Semangat, ada Mas Artanto.
10: Iya.
0: Sedang apa nih Mas Ar?
10: Sedang kedinginan ya Mas.
0: Nah sama aja, emang ini dingin Mas, banget. Luar biasa,
10: dinginnya manusia tulang loh.
0: Iya, karena ini kan musim kemarau nih. Biasanya kalau paginya dingin luar biasa, siangnya panasnya juga luar biasa. Nah,
10: dinginnya
0: kan,
10: luar biasa.
0: Tapi Mas Artanto kan biasa di luar. Mas Artanto kan biasa di luar ya kan?
10: Iya, itulah.
0: Wajar kedinginan, soalnya tidurnya di luar tadi.
10: Iya.
0: Ya. Ya, bercanda itu.
10: Di luar Mas, mana itu?
0: Iya, di luar perasaan seseorang.
10: Iya, itu cukup jelas itu kata-kata.
0: Iya, di luar perasaan seseorang. Soalnya mau di dalam ternyata belum dibuka pintunya, Mas.
10: Itulah masalahnya itu.
0: Kadang-kadang ya udah memancing umpan tapi sudah disamber nggak dapat juga Mas.
10: Kurang apa ini? Kurang umpannya sudah.
0: Ya namanya mancing mah kayak gitu Mas. Kadang umpan disamber belum tentu ikannya dapat.